0: sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
4: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biar tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
3: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
5: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
3: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
7: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
6: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengidentifikasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga mengajarkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua semuanya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
8: Pak Tino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau bernegara ini kan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih moda transportasi masih dengan negara mempunyai data yang representatif. Nah saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita kuliner dan sebagainya melalui tentang wisata ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
7: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
10: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
11: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui grant, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
9: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
12: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimenjual itu bisa sekitar 1.000 selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih perlu proaktif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
9: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
13: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
13: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
15: Di tanki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami,
13: berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren, ya.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya.

0: sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena.

0: objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran Tingkat Nasional Tahun 2026.
1: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di Provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya

0: akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Fidi Aldiano, pendengar Pro 1 Samarinda, penyanyi Indonesia yang sudah tutup usia ya karena penyakit yang dideritanya, sudah hadir dengan satu judulnya, Bantu Aku Tuhan. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih masih terus setia bersama kami RRI Pro 1 Samarinda di edisi akhir pekan Anda hari ini 20 September 2026. Pendengar Pro 1 RRI, update informasi dari BMKG Kalimantan Timur terkait titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kota Kalimantan Timur di Balikpapan ada 4 titik, Kota Bontang juga 4 titik, di Berau ada 166 titik, di Kutai Timur 123 titik, di Kutai Kartanegara 189 titik, Kutai Barat 12 titik, Mahakam Ulu 20 titik, di Paser 466 titik. Total hotspot di Kaltim ada 984 titik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk itu tetap waspada, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk Anda semua di tengah cuaca yang masih kurang bersahabat, masih tidak sehat, bahkan ada cenderung yang masih berbahaya hingga saat ini.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk, senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, prestasi yang diraih oleh Polda Kalimantan Timur, di mana 3 satuan Polda Kaltim tembus 5 besar Kompolnas Awards 2026. Kami kutip dari laman rri.co.id, ketiga satuan tersebut mencakup Polda Kaltim pada kategori Polda, Polresta Balikpapan pada kategori Polres Kelompok C, serta Polres Kutai Barat pada kategori Polres Kelompok A. Capaian ini diumumkan oleh Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas setelah melalui proses seleksi berlapis yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, unsur media hingga Dewan Pakar Independen. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar mengejar trofi seremonial, melainkan menjadi fokus tolak ukur evaluasi pelayanan publik secara nyata.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengeluarkan peringatan kewaspadaan menyusul lonjakan kasus diare yang dipicu oleh keterbatasan air bersih selama musim kemarau. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun 2024 tercatat 1.685 kasus diare sepanjang 1 hingga 31 Agustus dan angka tersebut kembali bertambah cepat hingga tembus 1.129 kasus hanya dalam rentang 1 hingga 17 September. Mohon maaf pendengar, kami ralat. Data Dinkes tahun 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati menegaskan bahwa sanitasi lingkungan yang menurun dan konsumsi air yang tidak higienis menjadi titik kritis penyebaran penyakit ini. Kelompok yang paling rentan menjadi sorotan utama adalah bayi dan balita, terutama yang belum menerima vaksinasi rotavirus. Kurangnya pasokan air kerap memicu penurunan standar kebersihan rumah tangga seperti terabaikannya cuci tangan sebelum menyusui dan menyiapkan makanan. Selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

dari Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi musik yang cukup menghentak. Tiga diva sudah hadir ke ruang dengan kita semua. Semua jadi satu. Apakah lagu ini membuat Anda semangat ya? Mudah-mudahan demikian. Mungkin kalau biasanya minggu pagi menjadi waktu pilihan Anda untuk berolahraga di luar ruangan, saat ini bisa jadi jauh lebih sepi ya. Tadi saya juga mengundang Anda untuk informasikan pada kami bagaimana situasi terkini di pagi hari. Tapi saya melihat nih baru aja yang pula ada yang pulang jogging sepertinya. Kami berharap Anda yang berada di luar ruangan gunakan masker, demikian pula dengan para pengendara roda 2. Kalau pagi tadi saya update informasi kualitas udara, saya sudah sangat senang ya karena terjadi tren penurunan di angka 198,2 mikrogram per meter kubik. Di kali ini kembali meningkat di 231,9 mikrogram per meter kubik dengan kategori sangat tidak sehat. Rekomendasi dari BMKG Samarinda, BMKG Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, hindari seluruh aktivitas fisik berat di luar ruangan. Jaga kesehatan untuk Anda semua, pastikan Anda juga melindungi keluarga.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

Satu Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saya ingin ajak Anda juga update ya untuk Asian Games. Saya kemarin sempat menyaksikan pembukaannya yang berlangsung di Nagoya, Jepang, di mana pendengar Pro 1 Samarinda, di jadwal kali ini ada 16 cabang olahraga yang bertanding. Ada satu peluang emas di sana, pendengar Pro 1 R Samarinda. Pertandingan dimulai di Asian Games RCIC Nagoya 2026 dengan satu peluang emas. Berlangsung di tiga klaster, yakni IC, Tokyo, dan Sifu, di mana sejumlah atlet berlangsung menjalani babak final dan pertandingan penting. Atlet Taekbol Sumaya bersiap menghadapi Myanmar pada tunggal putri. Jika berhasil mencapai podium tertinggi, ia akan membuat sejarah mendapatkan emas pertama Taekbol yang juga debut dalam Asian Games. Indonesia juga berpeluang meraih medali emas, berpeluang meraih medali pertama dari soft tennis nomor beregu putra. Ada Fernando Sanger dan kawan-kawannya akan berhadapan dengan Jepang pada babak semifinal. Jika lolos ke final, tim beregu putra soft tennis akan menghadapi Korea Selatan atau Taipei untuk memperebutkan emas. Ya, saya juga penasaran bagaimanakah hasil akhirnya nanti. Kemarin saya menyaksikan defile jajaran atlet dari negara-negara di Asia yang siap bertanding membawa nama baik masing-masing negaranya. Informasi kami kutip yang saya sampaikan tadi dari laman RRI, maksud kami dari laman antaranews.com.

0: pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu, cuy.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Leto dengan Bunga di malam itu sudah temani kita di 44 menit ya dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana air pekan Anda di pagi hari ini? Pendengar 1 RRI, mudah-mudahan menyenangkan ya, seperti biasanya. Kalau mungkin Anda biasanya menggunakan maksud kami memanfaatkan waktu dengan agenda di luar ruangan, saat ini Anda bisa manfaatkan waktunya dengan di rumah saja, mungkin ya, menggunakan waktu untuk melaksanakan lagi hobi-hobi, ya, melakukan lagi hobi-hobi yang mungkin lama tidak Anda lakukan hari ini, atau sekedar beres-beres ya. Siapa tahu isi lemari Anda sudah sangat penuh, padahal isi pakaiannya tidak lagi Anda gunakan seluruhnya, bisa Anda mulai pilih. Ada orang lain yang bisa jadi juga membutuhkan ya pakaian-pakaian yang selama ini sudah tidak Anda gunakan. Apapun itu aktivitas Anda di hari pekan, semoga tetap menyenangkan, semoga tetap bahagia melakukan apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, dan tetap mencintai apapun yang sedang Anda kerjakan. Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi, ada smash untuk Anda kali ini.

Mendengar, tahukah Anda ada cabang olahraga debut di Asian Games 2026 ini, mendengar perlu satu, dan saya merasa ini unik ya olahraga-olahraga tersebut. Bahkan paddle yang belakang ini populer juga masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2026. Paddle, perpaduan tenis dan squash yang dimainkan secara ganda di lapangan tertutup berdinding kaca ini juga akan berlangsung di Nagoya City Higashi Sport Center mulai 28 September sampai dengan 3 Oktober 2026 nanti. Tadi yang sempat saya sampaikan juga informasi sebelumnya bahwa trackball ini menjadi salah satu cabang olahraga yang berpotensi memberikan atau menyumbangkan emas untuk Indonesia. Apakah itu trackball, pendengar? Trackball adalah perpaduan sepak bola dan tenis meja yang dimainkan di meja melengkung, terdapat nomor tunggal dan ganda. Bisa membayangkan tidak, pendengar perus satu, ini luar biasa ya olahraga yang satu ini. Trackball saya belum bisa membayangkan seperti apa, tapi ada baiknya mungkin juga Anda update langsung, melihat langsung pertandingannya ya di Asian Games 2026 ini. Berikutnya ada selancar. Selancar juga menjadi debut di Asian Games kali ini. Hanya terdapat nomor papan pendek dalam batas waktu 20 hingga 30 menit atau berselancar di 10 hingga 12 gelombang. BMX Freestyle ini juga menjadi debut pertamanya. Dalam waktu tertentu atlet menaklukkan tanjakan dan rintangan di area khusus berlangsung di Aichi Sky Expo 26 hingga 27 September 2026. Berikutnya ada Mixed Martial Arts, melibatkan penggabungan teknik serangan, berdiri, pergulatan, dan pertarungan lantai. Berlangsung 20 hingga 22 September 2026. Yang berikutnya juga unik, pendengar. Tahukah Anda ternyata ada Virtual Taekwondo berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium pada 2 Oktober 2026. Ini adalah sistem olahraga bela diri modern yang mengubah gerakan tubuh atlet menjadi perintah avatar digital. Wow, keren ya. Di era digitalisasi, olahraga juga sudah virtual, pendengar Pro 1 RS Samarinda. Ya, itu tadi informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi akhir pekan kali ini. Semoga bisa menemani akhir pekan Anda di tengah cuaca yang masih kurang bersahabat hingga saat ini. Nanti akan ada Riarda pukul 10 waktu Indonesia Tengah, awali dengan Samarinda siang ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua, tetap jaga kesehatan, update terkini. Kualitas udara sudah mulai membaik di hari ini, Samarinda sudah berada di angka 73,3 walaupun memang masih dalam kategori tidak sehat. Terima kasih, sampai jumpa.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengatasnamakan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut saldo pada rekening BRI dan BSI yang diberikan pemerintah tidak dapat diambil. Unggahan tersebut juga menyatakan bahwa rekening tersebut akan berlaku seumur hidup. Faktanya, klaim tersebut adalah benar alias hoax. Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa WNI yang berusia 17 tahun akan menerima rekening dari BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI. Rekening tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mendukung penyaluran berbagai program termasuk bantuan sosial bansos. Setiap rekening akan mendapatkan saldo awal sekitar Rp50.000 dan saldo tersebut dapat ditarik sepenuhnya. Oleh karena itu, narasi yang menyebutkan saldo rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak boleh diambil adalah tidak benar dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Rasa Sayangi, lagu asli Maluku, Tin 10 to 5. Ini menjadi pembuka kebersamaan saya dengan Anda, yang akan coba terus mengawal Anda sampai nanti jam 2 siang. Kali ini saya ditemani bersama dengan rekan Adil dan Muhammad Ilham dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Ungkapan pesan kasih sayang, keakraban antar sama, dan serta rasa syukur kepedulian terhadap lingkungan. Boleh jadi hari Minggu, hari yang paling baik, Anda bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tercinta, tentu bersama dengan keluarga. Orang-orang terkasih, siapa saja, bisa ibu Anda, pasangan Anda, anak Anda, atau tetangga Anda, boleh ya. Hari ini pendengar, Minggu 20 September 2026, saya akan kembali berbagi wawasan di Samarinda siang hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasinya mengenai bagaimana Anda masih tetap nyaman ataupun enjoy di saat bekerja walaupun di tengah kabut asap. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Kondisi udara, cuaca yang buruk ini dapat mengganggu kenyamanan saat Anda bekerja, terutama bagi Anda yang harus beraktivitas di luar ruangan. Mata bisa terasa perih, tenggorokan kering, dan nafas terasa kurang nyaman ketika kualitas udara menurun. Bahkan paparan polusi udara dalam waktu lama perlu menjadi perhatian karena tubuh terus menghirup udara di sekitar. Karena itu, dengan menjaga kondisi tubuh selama bekerja menjadi hal yang tidak boleh Anda sepelekan. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa Anda praktekkan, Anda lakukan untuk mengurangi paparan asap selama jam kerja. Tentu bagi para pekerja yang harus berada di luar ruangan, menghindari asap sepenuhnya memang tidak selalu memungkinkan. Namun, Anda tetap bisa mengatur waktu dan cara bagaimana aktivitas agar paparan terhadap udara tercemar dapat Anda kurangi. Di mana penggunaan perlindungan yang sesuai juga penting ketika kualitas udara sedang buruk. Selain itu, kondisi ruangan tempat bekerja perlu diperhatikan juga agar udara yang dihirup tetap lebih bersih. Jangan menunggu sampai tubuh Anda terasa tidak nyaman untuk mulai melakukan pencegahan. Apa dan bagaimana? Saya akan kembali berwawasan untuk Anda di Samarinda siang hari ini sampai nanti di jam 11 siang hari, pendengar.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Eh, tapi tenang. Bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 55

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Dari Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Terus belanja wawasan, bagaimana menjaga tubuh Anda di tengah kabut asap. Yang pertama, hendaknya pantau kualitas udara sebelum aktivitas. Artinya sebelum berangkat bekerja, Anda bisa mengecek kondisi kualitas udara di wilayah tempat

0: lainnya. Kalau kualitas udara sedang buruk, pertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak terlalu penting. Pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam ruangan dapat diprioritaskan terlebih dahulu. Jika pun harus keluar, usahakan waktu paparan berlangsung sesingkat mungkin. Anda juga bisa mengatur pekerjaan agar beberapa aktivitas di luar ruangan dilakukan sekaligus sehingga tidak perlu bolak-balik. Namun, penyesuaian tersebut juga tetap perlu mengikuti aturan dan kebijakan tempat kerja Anda. Jika kondisi udara sangat buruk, maka keselamatan dan kesehatan pekerja sebaiknya menjadi pertimbangan yang utama, pendengar. Untuk sementara, pendengar, kualitas saat ini di 26 menit dengan jam 10 pagi hari, cuaca suhu udara di kota Samarinda sedang tidak sehat, yaitu 73,3 miligram per meter kubik. Nah, kalaupun Anda akan mengadakan aktivitas di luar ruangan, hendaknya gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas di luar ruangan, pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun,

radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

menggunakan masker yang sesuai ketika Anda harus bekerja di tengah kabut asap, karena masker dapat menjadi salah satu perlindungan ketika Anda harus beraktivitas di tengah kabut asap. Anda bisa milih masker yang dirancang untuk menyaring partikel udara, bukan sekedar untuk wajah. Masker seperti respirator partikulat ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan masker yang kain biasa. Pastikan juga masker menutup hidung dan mulut dengan rapat agar udara yang masuk melalui celah dapat diminimalkan pendengar. Ukuran masker juga perlu disesuaikan agar tetap nyaman digunakan selama bekerja. Jika masker sudah kotor ataupun rusak, sebaiknya segera diganti sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Penggunaan masker juga perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang Anda lakukan. Pekerja yang aktif bergerak mungkin merasa lebih cepat panas ataupun sesak ketika menggunakan masker dalam waktu lama. Karena itu, Anda bisa memberikan waktu istirahat di tempat dengan udara yang lebih bersih ketika memungkinkan. Jangan pernah membuka masker di area yang masih dipenuhi asap hanya karena merasa kurang nyaman. Kalau Anda mengalami kesulitan bernafas ataupun keluhan yang tidak biasa, hentikan aktivitas dan cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Bila keluhan berlanjut, pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan medis ataupun Anda bisa pergi ke dokter Anda.

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Habis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Rong 1 RRI Samarinda.

0: dengan nyaman di tengah kabut asap, perbanyak minum air putih. Nah, kabut asap ini dapat membuat tenggorokan terasa kering dan tidak nyaman. Kondisi ini bisa semakin terasa ketika Anda harus berbicara ataupun bekerja secara aktif sepanjang hari. Dengan menyediakan air minum di meja kerja dapat membantu Anda lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan. Minumlah secara berkala sesuai dengan rasa haus dan kondisi tubuh Anda. Anda juga bisa membawa botol minum sendiri agar tidak lupa minum ketika pekerjaan sedang padat. Kebiasaan ini memang sederhana tetapi dapat membantu menjaga kenyamanan selama bekerja. Air putih bukan berarti bisa menghilangkan dampak polusi yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Namun dengan mencukupi kebutuhan cairan tetap penting untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Jangan pernah mengganti seluruh kebutuhan cairan dengan minuman tinggi gula ataupun minuman yang berkafein. Perhatikan pula kondisi tubuh jika Anda bekerja di luar ruangan dan banyak keringat. Kebutuhan cairan bisa meningkat ketika aktivitas fisik dan suhu lingkungan lebih tinggi. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu yang mengharuskan pembatasan cairan, maka ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Santara Samarinda, wawasan paling kita sebagai untuk Anda. Kenali tubuh tanda Anda terganggu. Nah, tubuh bisa memberikan tanda ketika paparan asap mulai mengganggu kondisi kesehatan Anda. Beberapa keluhan yang dapat muncul antara lain mata perih, hidung atau tenggorokan terasa teriritasi, batuk, dan sesak. Tingkat keluhan dapat berbeda pada setiap orang tergantung kondisi tubuh dan tingkat paparannya. Jangan pernah menganggap semua gejala tersebut sebagai sesuatu yang pasti akan hilang sendiri. Jika keluhan muncul ketika bekerja di area yang berasap, segera cari tempat dengan udara yang bersih. Perhatikan juga apakah gejala membaik setelah Anda menjauh dari sumber asap. Keluhan yang berat ataupun semakin memburuk membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kesulitan bernafas, nyeri dada, kebingungan ataupun kondisi lain yang terasa serius sebaiknya tidak diabaikan. Segera hentikan aktivitas dan cari bantuan medis jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Orang yang memiliki penyakit pernafasan ataupun kondisi kesehatan tertentu juga mungkin lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Karena itu, langkah pencegahan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mengetahui batas kemampuan tubuh dapat membantu Anda mengambil keputusan sebelum paparan menjadi lebih berat. Bekerja di tengah kabut asap membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi udara dan kesehatan tubuh Anda. Dengan memantau kualitas udara, menggunakan masker yang sesuai, serta menjaga kualitas udara, mencukupi cairan, kemudian jangan lupa mengenali tanda ketika tubuh mulai mengalami gangguan akibat paparan asap. Jika muncul gejala berat ataupun kondisi semakin memburuk, jangan memaksakan diri untuk terus bekerja. Menjaga kesehatan selama kabut asap bukan berarti berhenti aktivitas, tetapi mengetahui cara mengurangi resiko sambil tetap memperhatikan kondisi tubuh.
7: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Kompas Informasi.
1: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Perhubungan Kalimantan Timur akan kembali mengatur jam operasional kendaraan besar, terutama truk angkutan barang. Langkah ini merespon keluhan masyarakat karena truk yang melintas pada jam sibuk dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yusliando, mengatakan sebelumnya pihaknya juga telah mensosialisasikan agar kendaraan berat menyesuaikan waktu jam operasional. Demikian lintas informasi jam 11 siang hari, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuatu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria Raya Samarinda. Saya terus berlanjut untuk temani hari Minggu Anda di Samarinda siang hari ini. Kembali perawasan untuk Anda, bagaimana mengajarkan penggunaan masker yang dianjurkan untuk anak yang berusia 5 tahun ke atas, atau ketika sedang berada di luar rumah untuk anak usia 2 hingga 5 tahun yang sebenarnya juga boleh menggunakan masker, tapi dengan catatan dia selalu diawasi oleh orang tuanya. Pendengar, anak-anak yang belum genap usia 2 tahun belum boleh menggunakan masker karena pertimbangan keamanan. Jadi, untuk orang tua yang boleh jadi sekarang punya anak batita ataupun balita, tidak usah perlu maksa si kecil memakai masker jika usianya masih di bawah 2 tahun. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana menjaga buah hati Anda tetap berada di tempat yang aman. Nah, apalagi dengan paparan asap, kalaupun memang tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya sekecil ditinggal di rumah kalau memang harus Anda melakukan kegiatan di luar. Karena pendengar, asap ini tentu tidak baik paparannya untuk buah hati Anda. Saya akan kembali berbagi tip bagaimana mengajarkan anak menggunakan masker untuk usia 2 hingga 5 tahun batita ataupun balita.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: Paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya

107,6 FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda. Kabutnya juga masih terasa cukup tebal karena sang surya juga tidak menampakkan cahayanya untuk langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, utamanya untuk M. Yamin. Sekarang masih pekat ini pendengar ya. Saya akan kembali berlanjut perawasan untuk Anda bagaimana mengajarkan anak menggunakan masker. Bunda, sudah hal yang lumrah bila anak gemar meniru apa yang orang tuanya lakukan agar anak Anda si kecil buhati Anda dengan senang hati menggunakan masker. Cobalah Anda sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu memberikan contoh kepadanya. Setiap keluar rumah bisa memperlihatkan si kecil ketaatan dalam memakai masker. Contohnya sebelum berangkat bekerja, katakan kepadanya bahwa ayah sudah pakai masker, sekarang ayah berangkat kerja. Perlihatkan etika memakai masker yang baik, yaitu dengan tidak melepas pasang masker, terutama ketika sedang berbicara dengan orang lain. Kemudian juga tidak menyentuh-nyentuh masker selama memakainya dan selalu cuci tangan setelah memasang atau melepas masker. Di rumah, Anda bisa mengajak si kecil untuk berlatih menggunakan masker dan cara melepasnya. Tunjukkan juga foto-foto Anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ataupun anggota keluarga yang lainnya yang juga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, dengan cara berikan contoh dari buku bacaan khusus untuk anak tentang penggunaan masker, boleh jadi dengan demikian maka si kecil jadi lebih bersemangat untuk menggunakan masker di kemudian hari.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: menjadi awasan bagaimana mengajarkan penggunaan masker untuk anak usia kisaran 2 hingga 5 tahun, batita ataupun balita. Biarkan anak memilih masker kesukaannya. Artinya, ada banyak ragam jenis masker yang boleh digunakan oleh anak-anak, masker bedah ataupun masker kain. Namun, masker bedah lebih diutamakan untuk anak yang memiliki penyakit penyerta atau berada di sekitar orang yang sakit. Nah, sekarang ini sudah banyak masker bedah maupun masker kain yang berwarna-warni dan bermotif. Membiarkan si kecil memilih motif dan warna masker yang disukainya juga bisa meningkatkan minatnya untuk mengenakan masker. Terapkan sebuah aturan, artinya agar si kecil tidak lupa mengenakan masker, penting bagi orang tua untuk mengingatkan setiap saat. Selain itu juga buat aturan terkait dengan penggunaan masker di tengah asap kabut saat sekarang ini. Contohnya sebelum bepergian, masker harus sudah terpasang sebelum buka pintu rumah atau sebelum memakai sepatu. Dengan begitu, maka si kecil pun akan lebih mudah terbiasa untuk menggunakan masker kemanapun ia pergi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

pendengar Pro Satu Hari Samarinda, terus berlanjut di wawasan suasana siang hari ini. Pendengar, bagaimana mengajarkan anak menggunakan masker? Jangan memaksa dan memaharinya. Jika si kecil belum bisa ataupun belum terbiasa menggunakan masker, ayah, ibu, orang tua tidak perlu memaksa dan memarahinya. Anda bisa membuat suatu rutinitas menggunakan masker ini sebagai hal yang menyenangkan. Sebelum ia terbiasa, tentunya Anda harus juga memastikan si kecil rajin untuk cuci tangan dan selalu berada di dekat Anda, agar tentunya ini untuk bisa memberikan kesabaran dan mengulang pentingnya pakai masker, dan bagaimana memberikan contoh memakai masker yang baik pada anak. Mengajarkan anak pakai masker memang bukan hal yang mudah, namun penting bagi Anda orang tua yang punya batita di atas 3 tahun ke atas, 2-5 tahun, untuk menanamkan kebiasaan menggunakan masker. Informasi bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, nanti kalaupun azan zuhur jatuh pada pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemirsa Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
1: Tuan rumah

Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31

0: lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
1: Of course, was a special one. Not only
0: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini, namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
2: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
0: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga

0: Raga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan melalui RRI Pro 3. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Kanal informasi dan inspirasi,
3: sementara bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naru. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Rasana Kasunya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi pesan ini pengusi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Cetak ala nomor 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Ala nomor 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara.

0: bertamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan.

0: Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
1: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan

0: saudara dan saudari yang saya hormat. Kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu komposisi yang saya dedikasikan untuk Anda yang mungkin barangkali masih ada yang tertinggal di kota Yogyakarta. Awalnya bersama dengan Club Project, nuansa berbeda ungu ditawarkan di suasana hari ini dengan nuansa yang berbeda musiknya. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Intermezzo kali ini, Samri Siang akan saya hadirkan wawasan. Kali ini hadirkan aktris yang selalu menjadi kejaran para paparazzi. Siapa lagi kalau bukan seorang Madonna, pendengar. Madonna akan tampil sebagai pembuka MTV Video Music Awards 2026, di mana penampilan ini menandai kembalinya Madonna ke panggung MTV untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. Dan dijadwalkan akan berlangsung di Petzold Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 September mendatang. Ajang penghargaan musik tersebut akan disiarkan secara bersamaan melalui CBS dan Paramount. Madonna terakhir kali tampil secara langsung di VMA pada tahun 2023. Saat itu ia berbagi panggung dengan Christina Aguilera, kemudian Britney Spears dalam penampilan yang kemudian menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah video musik Award, pendengar. Ketiganya membawakan sejumlah lagu termasuk Like a Virgin dan Hollywood. Penampilan tersebut menjadi sorotan setelah Madonna mencium Christina Aguilera dan Britney Spears di atas panggung. Pendengar, Madonna akan kembali mendapatkan perhatian besar di dunia musik pop melalui album terbarunya, yaitu Confession kedua. Album tersebut ini membuat Madonna menjadi artis dengan jumlah nominasi VMA terbanyak pada tahun 2026, yakni 11 nominasi. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka laman klik di web kami rri.co.id Samarinda. Kita nikmatin siang hari ini vibrasi bersama dengan Madonna dengan lagu kondangnya Take a Bow.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
2: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, seakan adu terbaru terkait dengan perolehan atlet kita di Asian Games di Jepang ini. Pendengar, kontingen Indonesia membuka perolehan medali Asian Games di Nagoya 2026 melalui atlet Fusu Seraf Nano Siregar. Seraf meraih medali perunggu untuk nomor men sequin di IC Freefall berlangsung Minggu 20 September 2006. Medali tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia pada Asian Games di Jepang, dan tentunya To Datuta Pasaribu mengapresiasi perjuangan dari Seraf yang telah mempersembahkan medali bagi merah putih.

0: Anda akan kembali berawasan info news untuk Anda pendengar. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaiknya untuk mencari korban dari KM Video Transport 8 di perairan Masalimbu Laut Jawa pada hari ke-8 operasi SAR Minggu 20 September 2026. Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo Nur Sasongko, Direktur Operasi Basarnas, mengatakan 12 personil itu merupakan penyelam gabungan yang dipilih dari seluruh unsur tim dari SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran personil. Yudi menegaskan 12 personil itu bukan keseluruhan jumlah penyelam yang terlibat dalam operasi SAR KM Virgo. Penyegaran tim dilakukan karena sejumlah unsur kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk pergantian personel dan menjalankan tugas yang lainnya.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau kawasan Jalan Tarmidi hingga Sungai Dama Kamis 17 September 2026. Pemerintah Kota Samarinda akan menormalisasi sungai di kawasan Pelita mulai November 2026 serta menata Jalan Tarmidi pada tahun 2027. Penataan meliputi pelebaran jalan, drainase, ruang terbuka hijau, dan penataan area komunitas catur agar tetap menjadi ruang berkumpul bagi warga. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih asapnya di luar sana masih terasa ya, seiring kita sudah berada di 12 menit dari jam 1 siang hari. Ambiak kemin juga nampaknya semakin gelap saja dan semakin pekat kalaupun dibandingkan dari beberapa jam yang lalu. Pendengar, berhati-hati di perjalanan, jarak pandang tentu terbatas untuk suasana siang hari ini. Saya kembali update terbaru terkait dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Pendengar, hingga Sabtu tadi malam ada sebanyak 117 dari 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Sebanyak 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Untuk sementara, 126 orang lainnya masih dalam pencarian. Sebelumnya pendengar, KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Kapal dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari sebelum ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalimbu, Laut Jawa.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan ya, radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Prince Mirage. Itu dia Naf. Kala itu masih Adi selaku lead vokalnya, tentu sekarang sudah berganti formasi. Namun yang jelas lagu-lagu Naf sangat puitis dan menyentuh hati. Izinkan aku bahwa kita saat sekarang sudah berada di 24 menit tinggalkan dari jam 1 siang hari ini. Oh iya, mendengar. Hari ini dimulainya peringatan ERO. Nah, ini adalah peringatan tahunan pendengar. Enggak terasa ya, di tengah kabut masih menyelimuti Kalimantan Timur. Mendengar tema Raja Manunggal bersama dengan rakyatnya, Raja menjamu rakyatnya, ini menjadi pesan utama dalam pelaksanaan ERAU 2026 berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Tema ini tidak hanya menggambarkan tradisi kerajaan dalam menjamu masyarakat, tetapi juga menyimpan filosofi tentang kepemimpinan dan kedekatan pemimpin dengan rakyat. Bupati Kor Aulia Rahman Basri bilang, kalaupun pemilihan tema ini memiliki makna yang mendalam, raja dalam konteks budaya Kutai tidak ditempatkan sebagai sosok yang berjarak dengan rakyat, melainkan hadir dan menjamu bersama dengan masyarakat. Pendengar, pembukaan ERAU berlangsung di Stadion Rondong Demang hari ini ataupun tadi pagi. Pendengar, kata Manunggal ini mencerminkan adanya hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kedudukan ataupun kekuasaan, tetapi juga sebagai kemampuan untuk hadir, berinteraksi, dan membangun kebersamaan dengan rakyat. Di tengah pembukaan ERAU, pendengar, Bupati Kutai Kartanegara ini juga menyatakan bahwa ini juga mengajak warga untuk menjaga alam dan mencegah karhutla. Dan dengan mendoakan agar karhutla yang terjadi dapat segera teratasi dan kondisi lingkungan kembali membaik. Ia kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang rawan memicu kebakaran. Aulia juga mengingatkan masyarakat yang mengikuti berbagai rangkaian ERAU 2026 ini untuk terus memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya apabila kualitas udara kembali memburuk akibat kabut asap. Ia menghimbau masyarakat menggunakan masker selama mengikuti rangkaian kegiatan ERAU, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak asap. Informasi lebih lengkapnya

0: khusus di Kalimantan Selatan tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mantra

0: tahun kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
0: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti, dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
3: Sembilan tujuh ke mana FM, pendengar Pro Sera Samarinda, saya masih berlanjut di wawasan seputar Erau. Erau pembukaannya hari ini pendengar, dan rangkaiannya ini biasanya berlangsung selama minggu. Pagelaran Erau berlangsung dari tanggal 20 hingga 27 September. Dan selain menjadi perhelatan untuk melestarikan tradisi dan budaya Kutai, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.

0: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hello, itu dia bersama dengan Adelaide untuk temani hari Anda. Saya kembali berwawasan untuk Anda. Pemerintah Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran sekaligus mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Hibin dikatakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda Samsunur. Samsu bilang masyarakat hendaknya tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Menurutnya kondisi kemarau membuat lingkungan lebih mudah terbakar sehingga kewaspadaan masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selain ancaman kebakaran, pendengar, kemarau panjang juga berdampak terhadap ketersediaan air baku. Samsu menyebutkan intrusi air laut ke Sungai Mahakam sempat mempengaruhi pengoperasian sejumlah intek perumdam Tirta Kencana di Samarinda. Samsu mengajak kepada masyarakat menggunakan air bersih secara bijak untuk menjaga ketersediaan pasokan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id Samarinda.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: nanti juga Manam FM mendengar Pro Satria Rio Samarinda akan kembali berbagi kabar kebahagiaan kalaupun Kalimantan Timur menjadi jarum MTQ nasional ke-31 tahun 2006. Pendengar, kontingen Kalimantan Timur berhasil meraih juara umum untuk Musabaqah Tilawatil Quran MTQ nasional ke-31 tahun 2006 yang diselenggarakan di Jawa Tengah. Prestasi ini diumumkan melalui kanal resmi dari Instagram Kementerian Agama RI. Hasil yang diumumkan, Kalimantan Timur mengoleksi 288 poin. Hal ini sekaligus menempatkan Kaltim di posisi teratas daftar perolehan nilai MTQ nasional ke-31. Kalimantan Timur mengungguli sejumlah provinsi yang masuk dalam jajaran peringkat teratas. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 208 dan di Sulawesi DKI Jakarta dengan 129 poin. Sementara itu, Aceh dan Jawa Timur sama-sama mengumpulkan 99 poin. Berikutnya Sumatera Utara, Jawa Barat masing-masing memperoleh 71 poin, Sumatera Selatan 55 poin, Banten 52 poin, Riau 30 poin, Nusa Tenggara Barat 33 poin, serta Sulawesi Selatan 31 poin. Keberhasilan Kaltim sebagai juara umum menjadi capaian penting bagi kontingen daerah dalam ajang MTQ tingkat nasional tahun ini. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id Samarinda. Kalimantan Timur juara umum MTQ nasional ke-31. Mengakhiri wawasan untuk Anda di Musik Info hari ini bergantian dengan Dedi Purnama yang akan lanjutkan di Samarinda siang hari ini. Sebentar lagi Anda akan dengarkan penyampaian berita dalam sepekan yang nanti akan disampaikan bersama dengan rekan Ahmad Junaidi.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bintang mau menemani saya lagi toh malam ini.
1: Iya mas, gak keberatan toh?
0: Oh iya ndak toh, malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
0: Itu loh dek, ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa mas? Loh, kok negatif?

0: sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
1: Kalau bulan bisa ngomong.
2: Oh ya?
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RR Samarinda, saatnya kami hadirkan berita sepekan olahraga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan kejuaraan kabupaten atau Kejurcup Bulu Tangkis Paser Open yang terselenggara dari tanggal 8 hingga 12 September 2026 kemarin di Gor Bulu Tangkis Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Tanah Kerogot, di mana Kejurcup tersebut menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet dalam persiapan menghadapi kejuaraan provinsi di Balikpapan pada tanggal 26 hingga 30 September nanti. Ketua Pengcap PBSI Paser Kurniawan menjelaskan, melalui Kejurcup tersebut menjadi modal atau tiket Paser untuk turun mengikuti kejuaraan provinsi. Melalui hasil kejuaraan ini, para atlet yang juara akan turun membela Paser pada Kejurprov mendatang.
1: Kejurcup ini agenda rutin dan tiap tahun harus dilaksanakan, karena Kejurcup ini dasar untuk mengikuti Kejurprov. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan Kejurcup, kita tidak boleh ikut Kejurprov kali ini. Itu kalau bulu tangkis. Nah, jadi hasil dari sini siapa juaranya, kelas-kelasnya, nah itu yang akan kita bawa nanti ke Kejurprov. Ya, di Balikpapan tuan rumahnya nanti tanggal 26 sampai 30 September. Ya. Nah, selain itu juga memang ajang pemanasan untuk Poprov nanti, karena yang kelas prestasinya kan akan turun di Poprov nanti. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga ajang pemanasan untuk Sirnas nanti juga.
0: Sirnas.
1: Iya.
0: Kemudian Kabupaten Paser saat ini juga tengah diupayakan oleh Pengpro PBSI Kaltim agar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi, yakni International Challenge 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kurniawan bersama Bupati Paser dan Pengpro PBSI Kalimantan Timur tengah intens membahas persoalan tersebut, mulai dari anggaran yang benar-benar harus dipersiapkan agar bisa berjalan dengan maksimal.
1: Nah, makanya ini salah satu syaratnya venue kita sudah standar internasional. Nah, nanti yang akan menyurvey ke sini itu bukan cuma dari PBSI Jakarta, bukan, badminton Asia langsung yang turun ke sini. Badminton Asia kuru.
2: Federasinya langsung.
1: Iya.
2: Oke, berarti misalnya kita mendapatkan kuota untuk sebagai tuan rumah.
1: Iya.
2: Paser menyatakan siapnya berarti.
1: Kenyataan siap itu akan disurvey pertama venue-nya di sekitarnya sampai dengan perhotelannya.
0: Selain venue yang dirasa sudah tidak ada masalah, ada pun juga penilaian dari jarak hotel ke venue pertandingan, kemudian hotel minimal harus berbintang 4. Syukurnya, Paser juga sudah memiliki tempat penginapan tersebut, yakni Hotel Kriyat Sadurengas. Jika mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah, Kurniawan yakin dan optimis program sport tourism di Paser bisa berjalan dengan maksimal, sekaligus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: 1 Liga Pro Series 4 yang berlangsung 12 hingga 13 September 2026 di Gor Segiri, Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kepercayaan menjadi tuan rumah menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota tepian. Andi Harun meminta seluruh peserta juga menaati peraturan selama pertandingan berlangsung, termasuk menjaga kebersihan serta fasilitas Gor Segiri. Ia menilai permainan domino tidak hanya bergantung pada kartu yang diperoleh peserta, tetapi juga strategi dalam mengambil keputusan.
1: Permainan domino itu sama dengan hidup. Hidup selalu pengen ideal. Tapi situasi hidup kita tidak selalu ideal. Tergantung bagaimana kita mensyukuri dan menjalankan situasi yang tidak ideal itu. Begitu pula domino. Domino itu tidak ditentukan selamanya oleh kartu yang baik. Kadang-kadang kita menerima kartu yang kurang ideal. Tapi domino itu ditentukan oleh bagaimana strategi memainkan kartu yang tidak ideal itu, membaca permainan lawan dan mengeksekusi, mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa menjadi pemenang.
0: Andi Harun juga menilai turnamen tersebut bukan semata-mata mengejar hadiah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar peserta. Diketahui sebelumnya, sekitar 1.500 pecinta domino memadati Gor Segiri Samarinda untuk mengikuti Samarinda Domino Open Tournament pada Sabtu 12 September 2026. Samarinda dipercaya menjadi kota penyelenggara kejuaraan nasional tersebut setelah sukses digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. RRI Samarinda, Ahmad

0: Komunitas Jalan Sehat atau KJS bersama Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau FOKUS terus memperkuat konsolidasi organisasi dengan memperluas jaringan organisasi hingga ke sejumlah daerah di luar Kalimantan Timur. Selain di Kaltim, kepengurusan KJS dan FOKUS juga telah dibentuk di Parepare, Sulawesi Selatan. Perluasan organisasi tersebut menjadi langkah untuk mengembangkan gerakan olahraga masyarakat sekaligus memperkuat jaringan komunitas. Ketua Harian Fokus Kaltim Andi Fatul Khair mengatakan, saat ini kepengurusan KJS dan Fokus telah terbentuk di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Andi mengatakan, pembentukan kepengurusan juga tengah dipersiapkan di sejumlah daerah lainnya, seperti Jakarta, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.
1: Kita ini memang menjadi Dewan Pimpinan Pusat di sini, sembari menyongsong kehadiran IKN. Kita harus memastikan diri dan memantaskan diri bahwa kita adalah bagian yang memang harus siap untuk menjadi orang pusat.

0: Pengembangan berbagai komunitas jalan sehat diarahkan untuk membangun kebersamaan melalui aktivitas olahraga. Kegiatan olahraga masyarakat dinilai dapat menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Andi mengatakan perluasan organisasi juga menjadi bagian dari konsolidasi internal. Sebelumnya, rangkaian hari ulang tahun KJS dan Fokus di Samarinda turut diisi dengan pengukuhan kepengurusan KJS dan Fokus di sejumlah kabupaten dan kota. Melalui penguatan kepengurusan di daerah, KJS dan Fokus mendorong pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat agar tidak hanya terpusat di Samarinda, tetapi berkembang di wilayah masing-masing. RRD Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Tidak terasa tinggal 60 hari lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur edisi ke-8 akan segera bergulir di Kabupaten Paser, di mana tuan rumah sejak 2024 lalu sudah menggenjot segala persiapan secara menyeluruh, selain memperhatikan kesiapan venue dan fasilitas lain-lain untuk menyambut tamu dari luar daerah. Paser juga fokus terhadap kontingen atau atlet yang persiapannya sudah digembleng sejak awal 2025 lalu. Karena tuan rumah, Paser tidak ingin seperti Porprov yang sebelum-sebelumnya hanya mengirimkan beberapa ratus atlet saja, sehingga momen ini dimanfaatkan dengan maksimal. Kepala Bidang Olahraga Dispora Perpaser Abdi Permana menjelaskan, pada Porprov ini Paser akan menyiapkan sebanyak 1.200 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan official.
2: Berbeda dengan tahun 2022 sebelumnya, kita cuma mengirim sekitar 350-400 atlet atau kontingen kita. Tahun ini kemungkinan besar kita lebih dari 1.000. Tadi sudah terdata, pasti ada beberapa cabur, sekitar 4 atau 5 cabur yang belum memberikan datanya, entry by name-nya. Ini sudah tercatat hampir 1.200 sudah.
1: Jumlah tersebut pun belum selesai, sebab masih ada beberapa perubahan atau penambahan lagi sesuai dengan jumlah nomor tanding yang ditetapkan. Abdi berharap beberapa cabur ini segera melaporkan jumlah atlet, pelatih, dan ofisial yang dimasukkan dalam kontingen paling lambat pekan ini atau tepatnya tanggal 18 September, yang dimana saat itu juga dimulai pelaksanaan training camp.
2: Kami berharap sudah sebelum TC, artinya sebelum minggu ini, data-data juga sudah bisa kita dapatkan, sehingga sesuai target juga dari KONI provinsi yang mengelola proses pendaftaran, entry by name, entry by number dengan menggunakan aplikasi yang besok akan ada bimteknya di Samarinda. Itu targetnya paling tidak sebelum pertengahan bulan ini atau maksimal sekitar tanggal 20 itu sudah data-data itu sudah terkumpul semua.
1: Paser sendiri bisa lebih fokus terhadap persiapan venue dan kontingen ini selepas menetapkan jumlah cabur yang dipertandingkan, yakni sebanyak 59 cabur dengan menerima bantuan anggaran senilai 22,5 miliar rupiah. Terlepas akan hal itu, sesuai dengan keinginan Bupati Paser, selain bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, diharapkan Porprov ini juga bisa sukses akan sport tourism serta sukses prestasi bagi atlet bumi daya Taka. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan. We'll be right back.

0: setelah menjalani laga melawan Persijap Jepara pada Sabtu 12 September lalu. Bone FC juga harus menempuh perjalanan panjang dari Jepara menuju ke Samarinda, sehingga waktu pemulihan pemain cukup singkat. Mauro menyebutkan tim menjalankan tim program pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental pemain sebelum menghadapi Dewa United. Ia menilai para pemain berada dalam suasana positif untuk menunjukkan semangat tinggi saat menjalani latihan terakhir.
1: I think the key point of preparation was to try.
0: Saya pikir sekarang kita lebih fokus bagaimana kita bisa recover pemain, karena kita baru main 3 hari yang lalu. Terus perjalanan dari Jepara ke sini, Samarinda juga cukup jauh. Menurut saya pemain tadi sudah siap, moodnya luar biasa, latihannya juga luar biasa, dan artinya kita sudah siap untuk pertandingan besok. Sementara itu, pemain Borneo FC Muhammad Ihsan mengakui waktu pemulihan tim cukup terbatas menjelang pertandingan. Latihan pada Selasa sore lebih difokuskan untuk menjaga kondisi pemain, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Dewa United. Ihsan mengatakan seluruh pemain tetap bekerja keras dan menjadikan pertandingan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
2: Ya, pertama kita tentu baru selesai game dan kita tidak banyak recovery, jadi sedikit latihan aja sore ini buat kita pertandingan besok. Ya tentu kita sangat bekerja keras dan belajar dari pertandingan pertama, dan tentu kita optimis bisa mendapat 3 poin untuk besok.
0: Borneo FC membawa modal kemenangan 1 gol tanpa balas atas Persijap Jepara setelah sebelumnya kalah dari Persija Jakarta. Hasil tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan awal Super League musim 2026-2027. Sementara Dewa United mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan setelah menang atas Persik Kediri dan imbang melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Dewa United Banten FC akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu 16 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Pengurus Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PLT Kabupaten Pasir kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam pesta olahraga akbar lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLT Pasir diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Pasir. Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
4: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan fight, kami siap untuk mengirim atlet di Kutim khususnya untuk korpri.

0: Bapor Korpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
1: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Pasir sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Pasir meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
0: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di Porprov Korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Porprov Korpri Provinsi.
1: Sementara ini atlet tenis Pasir yang bakal dipersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: cabang olahraga anggar akhirnya masuk dalam daftar yang dipertandingkan dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November di Kabupaten Paser. Sebelumnya, anggar tercoret dari daftar 50 cabor yang diusulkan PB Porprov, namun setelah menimbang melalui beberapa drama yang panjang, akhirnya difinalkan dan bertambah menjadi 59 cabor. Atas hal tersebut membuat Ketua Pengcap Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Paser, Aprianto Abdullah, merasa bersyukur dan senang karena cabor yang dinahkodainya ini resmi dipertandingkan. Sebagai bentuk syukur, maka Anggar Paser kini akan lebih fokus dan giat berlatih untuk dapat berkontribusi menyumbangkan kepingan emas. Saat ini, Aprianto menjelaskan akan mempersiapkan sebanyak 23 fencer terbaiknya untuk turun menghadapi Porprov. Namun, dalam waktu 2 bulan ini, ia mengarahkan kepada para pelatih untuk menyusun program latihan yang optimal serta persiapan untuk tryout.
1: Tentu nanti tim pelatih ya yang akan menyusun program latihan terkait uji tanding. Nanti kita lihat program dari tim pelatihan terkait dengan apakah itu bahasanya tryout ke luar, luar provinsi maupun dalam provinsi yang berbeda daerah dengan Kabupaten Paser. Tentu kita berharap ada seperti itu gitu ya, dalam rangka menambah jam terbang atlet. Dan harapannya dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu kan terkait dengan biaya gitu untuk teman-teman yang akan melaksanakan tryout keluar daerah.
0: Melihat progres atletnya sejauh ini, Aprianto pun mengaku secara realistis untuk menargetkan medali emas dan para anak binaannya bisa tampil dengan maksimal. Mengingat juga saat ini waktu persiapan yang mepet sehingga targetan ini baginya tidak terlalu muluk-muluk.
1: Secara realistis memang kondisi saat ini kan kita terpacu dengan waktu yang memang mepet gitu kan. Memang idealnya kan kita perlu waktu TC misalnya 3-6 bulan gitu kan. Dengan waktu yang tersisa kami tentu berupaya ya untuk merebut medali terbanyak-banyaknya di pelaksanaan Porprov di Kabupaten Paser ini.
2: Minimal berapa emas ini? Setidaknya bisa kita raih 1, 2, atau lebih dan?
1: Oh, harapannya minimal kita bisa dapat 1-2 emas ya untuk pelaksanaan Porprov kali ini.
2: Tapi optimis ya, 1 dari 2 medali emas itu bisa didapat?
1: Ya, tentu kami berupaya ya, mengikhtiarkan untuk ke arah situ.
0: Selama menjalani program latihan menuju Porprov Kaltim, Apri menyampaikan pesan kepada atletnya untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan prima, serta selalu mengkonsumsi makanan yang sehat agar latihan bisa berjalan dengan baik. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: 3 poin dari kandang Persijap Jepara setelah menang tipis 1 gol tanpa balas. Pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Sabtu malam. Borneo FC langsung mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 3 menit melalui Rodrigo Santos Varanda. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo mengakui pertandingan menghadapi Persijap tidak mudah. Menurut Mauro, Persijap memberikan perlawanan yang ekstra sepanjang pertandingan. Mauro menilai anak asuhnya tampil sangat baik pada babak pertama, tetapi mengalami penurunan permainan setelah turun minum.
1: The game as we expected, it is a difficult game. You know, when you play away, the opponent has this.
2: Pertandingan ini di babak pertama kita sangat bagus, sangat dominan, kita menguasai bola, kita mampu cetak satu gol. Kalau dibandingin dengan pertandingan kedua, ya kemungkinan sedikit berbeda. Tapi maupun itu, kita ada beberapa peluang yang kemungkinan kita bisa kita harus manfaatkan, tapi kita nggak bisa. Dan itulah sepak bola. Dari staf pelatih kita sangat senang karena kita bisa menang.
1: Ready to control completely the 90 minutes.
0: Mauro juga menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan untuk menjadi tambahan gol. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan pemain hingga mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan atas Persijap menjadi yang perdana untuk Borneo FC pada musim ini setelah sebelumnya kalah dari Persija Jakarta pada pekan pertama. Hasil tersebut membuat Borneo FC mengoleksi 3 poin dan selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Dewa United pada 16 September mendatang di Stadion Segiri Samarinda. RRI Samarinda.

0: hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Singgah, ya, dari Citra Scholastika. Ini merupakan original soundtrack layangan Putus, ya, the movie, ya, di tahun 2023 lalu. Dan mendengar Pro 1 RRI Samarinda bersama kami saat ini di program 100% Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, tentunya sajian lagu-lagu pilihan Indonesia kami hadirkan untuk Anda, ya. Dan kita hadirin dulu, ya, satu buah lagu untuk Anda di siang jelang sore hari ini, ya. Move On bersama Budi Doremi.

0: kami sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554496. Banyak lagu kami siapkan ya. Antara lain ada Komang dari Raim Laude ya. Kemudian Percayalah Kasih Obi Mesak, Anmes Bukan Lagi Rumahmu, laguku dari Ungu featuring Prinsa Mandagi, ada Kumpul Bocah dari Malik and the Essential, Memori Baik Sila on Seven featuring Aisyah Miklio, Kilometer dari Yofi Nuno, Ibu Iwan Fals dan EB3AD, Sebab Kau Terlalu Indah dari Raim Laude ya. Kemudian dari Litali Damai, Hancur Lebih Dulu dari Last Child, Ini Rindu dari Trio Lestari featuring Rizky Febian, Serius Jenius dari Pongki Warata ya. Kemudian Mengertilah Kasih dari Afgan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di hari Minggu yang ceria ini ya. Kita coba sapa, ada siapa ini ya? Halo, 100% Indonesia.
1: Ya, halo 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Bang Yudi.
0: Ya.
1: Liputan di mana nih?
0: Liputan apa itu?
1: Enggak kok, canda juga. Sehat ya, Mbak Didi?
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Dapat salam itu.
0: Salam dari?
1: Dari Om.
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Kenapa? Kenapa kemarin kok malah enggak datang?
1: Enggak bisa, nanti aja Bang Didi. Di akhir tahun aja nanti. Enggak bisa.
0: Sibuk ya, orang sibuk ya.
1: Iya. Ya enggak juga.
0: Gimana? Sehat ya?
1: Apanya gimana? Sehat pasti.
0: Sehat. Refreshingnya di mana?
1: Refreshingnya di Malang aja.
0: Oh, habis dari Malang. Apalnya mana apalnya?
1: Sebenarnya apelnya itu bukan apa Bang Didi, apelnya sebenarnya apelnya nggak ada sih, itu cuma brand namanya aja kan. Namanya apelnya itu darinya aslinya dari Pondok Kusumo.
0: Oh, apelnya nggak ada. Batu.
1: Nah, dari sana baru dibawa ke Batu.
0: Oh.
1: Kita yang tahu orang kan apel Batu.
0: Apel.
1: Emang sih dulu ada.
0: Kan manis, biarpun hijau manis ya.
1: Iya, tapi ada beberapa jenis Bang Didi, ada juga yang warnanya hijau, dia ukurannya besar, tapi ada merah-merahnya dikit tuh nggak manis.
0: Oh gitu ya, berarti pinter milih apel ya?
1: Iya kan beda-beda, kalau apel mana lagi itu kan yang hijau itu yang manis, kalau yang satunya tuh kayak gitu juga dia agak besar. Dia kayak iya dua kali bola kasta. Sama apel apa ya? Apel ana yang kayak
0: merah banget gitu.
1: Kayak gitu. Ya enggak, ada merah-merahnya dikit lah dia.
0: Oh iya.
1: Itu manis-manis kecut itu kalau.
0: Tapi enggak seperti kayak apel Washington gitu yang merah gitu enggak ya. Ijo-ijo kemerah-merahan gitu ya.
1: Enggak kan. Iya enggak.
0: Iya. Temanya tradisi apa yang masih Kang Ira lakukan ketika akhir pekan bersama keluarga sampai hari ini?
1: Kayaknya nggak ada yang spesial ya Bang Didi.
0: Gak ada yang spesial.
1: Kalau punya yang ngumpul gitu iya.
0: Ngumpul gak gitu aja ya.
1: Iya. Oh. Dan kalau ngumpulnya tuh nggak direncanakan kan?
0: Oh.
1: Direncanakan mesti.
0: Justru kalau aja. Direncanakan tuh biasanya batal ya.
1: Iya. Nah itu makanya kan nanti kan tiba-tiba nggak usah direncanakan, tiba-tiba ada di sana.
0: Ada gitu. Ngumpul gitu aja.
1: Katanya
0: ya.
1: Katanya si Om gitu ya kan, ngopi bilang kayak gitu.
0: Tapi di Balikpapan Bang Ira lengkap ya keluarga ya?
1: Di Balikpapan nggak ada lagi sih, tinggal keluarga aja, tinggal adik aja.
0: Oh, tinggal adik.
1: Adik ada juga di Samarinda sih.
0: Oh.
1: Tapi jarang udah.
0: Jarang ya.
1: Di bawah ini apa? Di Luabuah itu di bawah jembatan Mahulu itu di situ daerah situ.
0: Oh iya. Kemarin sempat singgah nggak ke situ?
1: Kan jauh. Enggak, malah dimarahin. Kenapa nggak singgah bilangin namanya? Kita buru-buru pulang PP. Nantilah nextnya, kedepannya.
0: Oke, lagu apa nih lagunya?
1: Lagunya apa yang bagus tuh?
0: Enggak tahu, terserah. Kalau saya sih bagus semua karena saya ngelis ya.
1: Judulnya yang bagus deh. Apa tuh lagunya Bang Deddy?
0: Komang aja ya, Komang. Atau Komang. Siloan Seven Memori Baik. Atau Bukan Lagi Rumahmu dari Anmes. Kumpul Bocah dari Malik.
1: Komang aja deh.
0: Komang. Oke. Okay.
1: Komang aja.
0: Siap.
1: Salamnya buat semua aja Bang Deddy. Sama semuanya sehat selalu. Makasih.
0: Oke. Okay. Ya. Makasih. Yuk. Terima kasih buat Bang Ira yang ada di balik papan. Di belakang Bang Ira ada siapa? Halo.
2: Halo, Mas Indonesia Bang Deddy.
0: Nah, ini jangan-jangan sebelahan ini.
2: Jauh nih. Jauh dari sini. Ini kerja. Tinggal dia.
0: Oh.
2: Iya, nanti lah rencana Bang Deddy. Dia ada tahun ke sana.
0: Oke.
2: Nanti cerita lah di sana nanti.
0: Kita cerita ya. Kita ngopi ya.
2: Iya, ngopi. Makanya mau ngajakin Mas Ari itu kemarin.
0: Itu sudah.
2: Iya, ngajakin minum kopi di Singapunjang.
0: Kemarin kita nggak sempat sama sekali ya. Itu sore, mau maghrib.
2: Makanya.
0: Habis itu langsung pulang.
2: Nanti lah kita mencari rencana dari pagi kita.
0: Iya.
2: Dari pagi lah. Dan aman lah.
0: Iya, dari pagi. Dari tengah malam sampai pagi gitu.
2: Iya, itu maksudnya malam lah. Dua malam kan tiga malam.
0: Iya. Satu bulan juga nggak apa-apa.
2: Itu tradisi kayak gitu, nyaman deh dia. Lain lah dia, jangan terlalu indah ini.
0: Terlalu indah?
2: Ya terlalu indah kau ini. Ya.
0: Sebab kau terlalu indah.
2: Ya itu loh Bang Deddy. Makanya susah tidur aku Bang Deddy.
0: Oh.
2: Iya susah tidur.
0: Oh, nggak bisa nih karena Komang juga abis ini Raim juga. Nih harus saya hapus nih. Sebab terlalu indah nih. Cari yang lain lagunya.
2: Anu tadi apa? Itu apa aja coba di Ibate?
0: Ada Bukan Lagi Rumah dari Anmes, Ungu laguku, ada
2: Ungu aja,
0: Ungu.
2: Ungu aja lah. Ya, buat semuanya Bang Deddy ya.
0: Iya.
2: Salam saya dari aku lah.
0: Terima kasih
2: Bang Deddy.
0: Siap. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Arfan ya. Ya karena sudah berpartisipasi. Kayaknya bersebelahan nih orang ini ya. Enggak tahu lah ya. Yang satu pakai telepon rumah, yang satunya pakai WA ya. Ya, tradisi apa yang biasa dilakukan ketika akhir pekan bersama keluarga, ya? Kita coba siapa, ada siapa lagi? Oh, Viola, ya. Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Apa kabar hari minggunya?
3: Alhamdulillah, panas.
0: Panas? Gak jalan-jalan kemana kayak gitu?
3: Udah tadi senam.
0: Oh, tapi senam.
3: Baru balik tadi, setengah jam yang lalu.
0: Wah, senamnya siang-siang?
3: Enggak juga, ada lanjut kegiatan lain.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Viola, tradisi apa yang biasa dilakukan bersama keluarga ketika akhir pekan?
3: Kalau sekarang mah udah enggak ya.
0: Iya, biasanya dulu-dulu deh.
3: Dulu-dulu sering pergi renang bareng-bareng ke pulau, berenang.
0: Oh, berenangnya ke pulau ya? Luar biasa.
3: Enggak, bareng-bareng sama keluarga kan.
0: Kirain punya pulau pribadi gitu ya.
3: Amin.
0: Iya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Iwan Fals, Ibu.
0: Ibu, ribuan kilo. Wah, ini memang jasa-jasa ibu itu tidak bisa kita balas ya. Dari mengandung, melahirkan, membesarkan ya. Sampai kita tua begini gitu ya.
3: Harus satu ibu bisa merawat banyak anak. Tapi sekarang kadang banyak anak pun merawat ibu kadang
0: susah.
3: Gak bisa, susah karena simpok. Gitu deh.
0: Iya. Sore kemana nih?
3: Ntar ada kegiatan lagi.
0: Oh, kegiatan lagi. Senam lagi?
3: Enggak lah.
0: Oh, atau les tinju gitu enggak ya?
3: Iya pengen tenju Bang deh.
0: Iya, yang penting bisa merefreshkan kembali otak dan pikiran, tenaga gitu yang.
3: Iya, pengen banget refresh lagi otak Vio.
0: Mm-mm.
3: Biar ada sesuatu yang Vio selalu pikirin dan ternyata nggak sesuai harapan ya. Pengen di reset deh, pengen dihapus.
0: Oh, di reset.
3: Bukan di delete.
0: Di relate. Di ini di install ulang aja lagi.
3: Iya ya, biar enggak ingat orang itu.
0: Oke, Viola, ditunggu lagunya ya.
3: Oke, buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali buat Bang Deddy, selamat beraktivitas.
0: Yo. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Viola. Di belakang Viola ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, coba diangkat dari seru.
0: Oh iya.
4: Wah, ayo kan. Benar apa? Apa nanya Viola tadi? Ya. Larut kemana? Sampai salah ketik.
0: Larut sampai salah ketik tuh Viola dengerin ya. Ini Viola pasti dengerin ini.
4: Soalnya banyak yang merindukan suaranya sebenarnya.
0: Nah, itu sudah. Kan. Makanya.
4: Jadi Viola mudah-mudahan sehat ya. Tidak beraktivitas kan hari ini Bang Deddy ya?
0: Enggak.
4: Mungkin ke mall kah, ke mana kah?
0: Dia katanya habis senam itu Bang Mamat.
4: Oh iya bagus, senam. Jadi biar body apa, body linguit sekarang kan. Jangan ya berat tuh, jangan berat-berat sampai 65 kan.
0: Ideal ya.
4: Ideal ya gitu ya.
0: Jadi
4: lagunya putar aja Bang Deddy ya.
0: Yo. Owi Mesak ya, percayalah kasih.
4: Iya,
0: okay.
4: Nah ini Bang Deddy, ada pematian air nih. Kayaknya ada gangguan nih. Tapi sudah tak kirim semua ke teman-teman ini nanti sambil Bang Deddy.
0: Oke, okay. Nanti saya bacakan lah ya.
4: Apa namanya? Supaya jangan sampai tidak menampung air maksudnya. Soalnya kan mungkin beberapa hari ini air bisa asin ini kayaknya nih. Nanti tak kirim Bang Deddy ya.
0: Oke.
4: Ini dari Krumdam nih.
0: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda ya. Komang dari Raim Laude dan juga ada Ungu featuring Prince Madagi ya, laguku ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambil kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar. Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakai dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya diklaim menjadi ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menko. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025 lalu. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بِبَيْتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Mendengar kaum muslim muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
8: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
6: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

ya. Silakan kembali 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-5544-976. Ya, kita coba baca WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Bang, kalau kami tradisinya ketika hari libur biasanya cuma nonton TV bareng aja, nonton film bang, sambil makan siang, paling itu bang ya, saling bertukar cerita. Lagunya saya ingin dengar Afgan, Mengertilah Kasih. Oke, nanti kita hadirkan ya lagunya ya. Silakan kembali untuk anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 495, 736-566 ya, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976 ya. Baca lagi. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Kumpul bocahnya dong bang, Malik The Essential. Cocok nih hari Minggu lagu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkirim WhatsApp ya di sore hari ini. Silakan kembali 0541 743 495, 0541 736 566, dan juga WhatsApp kami 0811-5544-976 ya. Silakan ya untuk anda yang ingin bergabung. Suasana sore di Kota Samarinda cukup cerah ya. Semoga turun hujan lah ya, sebentar saja, sejam aja gitu ya. Ya biar bisa membasahi bumi Kalimantan ya, agar juga karhutlahnya berkurang, asapnya juga berkurang gitu ya. Baiklah, kita hadirkan dulu dua lagu untuk anda kembali. Mengertilah Kasih dari Afgan, dan juga nanti akan hadir Kumpul Bocah ya dari Malik and Essential. Ini merupakan lagu soundtrack ya film Jumbo ya, yang hits ya kemarin di tanah air. Baiklah, selamat mendengarkan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

kemerdekaan perguruan.

Brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

100% Indonesia. Ya, pendengar ya, sudah di segmen akhir. Nampaknya ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Ya, ada sedikit pengumuman ini ya dari Perundam Tirta Kencana nih ya, ada pekerjaan perbaikan kebocoran pipa jalur ACP dan 475 mm di lokasi proyek drainase jalan RM Marta Dinata samping Cermai Samarinda ya. Untuk estimasi pengerjaannya itu 2 kali 24 jam ya, akan air atau air minum nih akan terganggu ya di sekitar ini. Area yang kemungkinan terdampak adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mawarman, Pangeran Suryansah dan sekitarnya, Jalan Juanda, Wijaya Kusuma, Sirat Salman, Gunung Cermai, Gunung Merbabu, Pangeran Tasari, Nusa Indah, Ijabah dan Muara, Kelurahan Jawa dan Kelurahan Telok Lerong Ilir. Nah, jadi untuk Anda dihimbau untuk ya menampung air ya sebanyak-banyaknya agar estimasi pengerjaan pipa ini ya tidak mengganggu kebutuhan air Anda. Jadi harus siapkan memang ya air, tampungan air Anda ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sudahi untuk 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda di suasana akhir pekan ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stortul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh.

0: 1.
1: Dengan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutlah juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutlah juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain kerugian langsung, pemerintah juga perlu mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman, pemulihan lingkungan, dan penanganan kerugian sosial ekonomi. Oleh karena itu, penjagaan karhutlah melalui pemantauan pengolahan lahan serta kesiapsiagaan dinilai penting dalam mengurangi kerugian. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya di frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, selamat sore untuk Anda semua. Baik, pendengar Pro 1, Indonesia berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah sumber gempa megatrust dengan potensi menghasilkan gempa berkekuatan besar. Hal tersebut berdasarkan pembaruan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN. Dalam pemetaan terbaru tersebut, tercatat 14 segmen megatrust secara keseluruhan, terdiri dari 11 segmen di wilayah Indonesia, sementara 3 segmen di Filipina yang tetap diperhitungkan karena berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Indonesia. Jumlah segmentasi itu mengalami pembaruan dibandingkan pemetaan sebelumnya, yakni 13 segmen pada 2017 dan 11 segmen pada 2010. Pemutahiran tersebut dilakukan dengan beberapa penilaian, seperti memperbarui geometri dan segmentasi sumber gempa, skenario ruptur, nilai magnitudo maksimum atau MMMax, laju pergeseran, dan juga parameter permodelan bahaya gempa. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono, menjelaskan megatrust merupakan bagian dari zona subduksi. Perihal ini, zona yang menjadi bidang kontak ketika satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lainnya. Berdasarkan pemetaan 2024, sejumlah segmen memiliki estimasi magnitudo maksimum yang sangat besar. Ini dengan megatrust Aceh Andaman mencapai magnitudo 9,2 dan megatrust Jawa mencapai magnitudo 9,1. Sementara itu Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, serta Sumba juga memiliki estimasi MX hingga sekitar magnitudo 8,9. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 3 segmen yang berada di Filipina yakni Palung Kota Bato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah tetap dimasukkan dalam pemetaan karena sumber gempa tidak berhenti mengikuti batas administratif suatu negara. Kedekatan sejumlah sumber tersebut dengan wilayah Indonesia, termasuk kawasan Kepulauan Talaut, membuat potensi dampaknya tetap menjadi bagian dari kajian. Di antara sejumlah segmen tersebut, Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut menjadi perhatian. Kawasan itu dikategorikan sebagai seismik GAP atau zona yang telah lama tidak mengalami gempa besar. BMKG menegaskan status seismik GAP tidak dapat diterjemahkan sebagai tanda bahwa gempa besar akan segera terjadi, melainkan menunjukkan adanya wilayah yang perlu mendapat perhatian dari sisi kesiapsiagaan dan mitigasi. Catatan sejarah menunjukkan gempa besar terakhir di kawasan Selat Sunda terjadi pada tahun 1757. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Asik, asik.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
3: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
2: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
3: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya. Tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
2: Dan aku pikir kita bisa

0: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Hukum Kemenkum memfasilitasi 4 kontrak lisensi paten antara perguruan tinggi dan industri melalui kegiatan WCCO Unair Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan industri dan memberikan manfaat ekonomi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan, selain lisensi, kegiatan WCCO juga dirangkaikan dengan penyerahan 6 sertifikat paten kepada perguruan tinggi dan industri. Ia mengatakan langkah tersebut bertujuan menghubungkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Ya, menurutnya perlindungan kekayaan intelektual tidak cukup hanya dengan kepemilikan sertifikat paten. Hasil inovasi perlu dikembangkan dan dikomersialisasikan agar memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansa Siregar menyebut DJKI mencatat sekitar 250 ribu paten dalam negeri dari perguruan tinggi. Namun sebagian paten belum dimanfaatkan optimal karena riset dan pengembangannya belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan industri. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, informasi dari mancanegara, pemerintah masih memantau jalur paling aman untuk pergerakan warga negara Indonesia dari Moka, Yaman. Komunikasi dengan WNI di wilayah tersebut terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi lapangan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Hani Hamidah mengatakan tim KBRI Muscat telah berada di kota Tarim. Tim tersebut terus berkomunikasi dengan WNI meskipun jalur logistik mengalami gangguan. KBRI Muscat juga menyiapkan dua lokasi penampungan sementara bagi WNI yang berhasil keluar dari Moka. Lokasi tersebut berada di Darul Hadis, Lahij, dan Markas Syair Hadramaut. Ya, saat ini sebanyak 72 warga negara Indonesia masih berada di Moka setelah 2 WNI berhasil keluar dari wilayah tersebut. Dari jumlah itu, 67 orang laki-laki, 3 perempuan, dan 2 anak-anak. Ya, sebanyak 5 WNI dari 72 orang tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri akan memastikan proses kepulangan mereka. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, untuk diketahui ya, ini Yaman ini masih berada konflik ya pendengar ya. Permusuhan yang meluas di Yaman menimbulkan dampak berat bagi keluarga-keluarga yang tengah menghadapi kesulitan ya. Badan-badan bantuan juga meningkatkan bantuan ya bagi para pengungsi Yaman yang tiba di Djibouti. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA mengatakan dampak konflik terhadap warga sipil di Yaman terus meningkat. Kebutuhan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan juga semakin mendesak ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Bersama saya, Deni Kartika Sari. Penindakan tegas dinilai penting memberikan efek jera sekaligus mencegah pembakaran lahan kembali terjadi saat musim kemarau, seperti yang terjadi saat ini di wilayah Kalimantan. Seperti disampaikan Ahmad Irwan, warga Bandung Timur dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Samarinda. Ia menilai kebakaran hutan dan lahan saat ini banyak dipicu aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, pembakaran lahan yang tidak diawasi berpotensi membuat api merambat ke kawasan lain. Kondisi tersebut semakin berbahaya karena musim kemarau membuat lahan lebih kering dan api mudah membesar.
1: Sudah pada viralkan tentang kebakaran yang paling terparah kan di Pulau Kalimantan. Saya prihatin juga Pak, itu kan mengganggulah segala kesehatan, baik aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga. Nah ini yang punya perbuatan, walaupun saya mendengar berita sudah tersangka sekian. Tapi jangan hanya tersangka, maka mereka tidak tek jera. Karena kan kalau tersangka hukumnya kan tidak jelas. Yang mereka yang sedang merusak hutan, itu kan saya kira pingin ada kejelasan bagaimana sanksi hukumnya untuk perbuatan mereka.
0: Ahmad meminta aparat penegak hukum tidak hanya menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap proses hukum dilanjutkan hingga memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang terbukti melakukan pembakaran. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada masyarakat maupun pihak yang sengaja membakar lahan. Ahmad juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari, melaporkan.

0: dipakai ini. Ya. Terus alhamdulillah Mbak, kita kan sebagai masyarakat di Balikpapan ada kegiatan dari BI ini, Mahligai Nusantara itu. Jadi kita akan lebih mengenal produk-produk dari brand lokal sendiri, yang mana mereka untuk masuk ke ikut acara ini udah dikurasi.
1: Dua jenama lokal Gria Godong milik Niken dan Kristiani Niken Larasati, owner Niken Ecoprint, menjadi pusat perhatian. Mereka memadukan motif Teluk Balikpapan serta

0: dengan batik. Lalu beberapa orang mungkin lebih pengen yang lebih casual, jadi kita punya juga yang batik tetap tapi kontemporer, biar nggak bosen gitu, biar ada variasinya.
1: Nah, nama saya nih, Kay.

Selain memamerkan keindahan Uastra, ajang ini juga memperdayakan tenaga kerja perempuan lokal. Produk-produk ini juga dapat dijumpai di lantai 2 Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur di seberang Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan.

0: 2 DPRD dan BPN Balikpapan guna memastikan pengamanan aset baik secara administratif maupun pengamanan fisik di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Subur menyatakan pihaknya telah membentuk tim PIC khusus dengan struktur berbasis kewilayahan guna mempercepat proses pendaftaran hak tanah aset daerah secara spesifik.
1: Dalam rangka percepatan legalisasi aset-aset pemerintah Kota Balikpapan, selama ini kami sudah selalu melakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemerintah Kota Balikpapan. Nah, dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Balikpapan dalam ini Komisi 2 mengajak kami untuk melihat perkembangan sertifikasi dari aset-aset pemerintah Kota Balikpapan. Itu inti utama pertemuan kami hari ini.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan sertifikasi tanah harus menjadi prioritas utama agar kasus sengketa lahan seperti polemik lahan pasar induk Graha Indah tidak kembali terulang. Selain pengerjaan

0: dan ada juga beberapa yang ada pemulanya, ya kan? Tapi kami fokusnya adalah bukan di situnya, fokus kami adalah di sertifikasinya, karena kami jangan sampai ketolongan lagi, kemudian menimbulkan persoalan hukum yang akhirnya aset kita sedikit demi sedikit hilang.
1: DPRD dan BPN Balikpapan ditargetkan dapat menyelesaikan seluruh legalitas lahan ini secara berkala, guna menutup celah hilangnya kekayaan daerah.

Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil tindakan tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 16 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dari total 47 laporan kasus yang sedang ditangani. Dengan luas area terdampak mencapai 2.263 hektar. Aparat kepolisian memastikan proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja atau karena lalai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro seusai membuka fokus grup diskusi mitigasi karhutla di Kalimantan Timur.

Hingga saat ini pihak kepolisian bersama Kejaksaan Tinggi Kaltim terus berkoordinasi erat untuk memproses barang bukti material hasil penyelidikan di lapangan. Sementara itu terkait isu kebakaran di kawasan Ibu Kota Nusantara, pihak kepolisian

antisipasi kejadian serupa. Mitigasi kini diperkuat melalui sinergi lintas instansi bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat. Dari Kota

0: tenaga kerja alih daya di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung.
1: Mata pelajaran, jadi mengintegrasikan mata pelajaran tentang pengetahuan mengenai tentang kebahayaan narkoba. Dan ini yang memang secara politik tadi juga sudah kita teman-teman semua kompeten sudah mendukung ya, karena memang ini langkah progresif ya, langkah progresif kita untuk mendorong situasi seperti itu supaya kemudian anak-anak kita dari usia PAUD sampai usia pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota dalam hal ini sudah mulai punya pengetahuan terkait masalah narkotika dan apa namanya

0: daerah untuk membentengi generasi muda sejak dini dari ancaman narkoba dan kebiasaan menghirup lem. Selain sektor pendidikan, pengawasan juga diperluas, tidak hanya bagi ASN, tetapi mencangkup seluruh pekerja pendukung seperti sopir dan tenaga lapangan.
1: Ya kan orang ASN, non-ASN itu diterjemahkan itu adalah semua orang yang bekerja di lingkungan pemerintah kota kan gitu loh. Nah sekarang kita rubah karena sesuai dengan undang-undang ASN kan tidak ada lagi istilah itu, makanya kita namakan tenaga jasa pendukung ya gitu. Tenaga jasa lainnya dan tenaga pendukung di wilayah pemerintah kota.
0: DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan teknis lanjutan bersama Dinas Pendidikan untuk mematangkan formula modul pembelajaran sesuai panduan BNN sebelum aturan resmi.

0: kepala keluarga yang menjalankan usaha. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nur Rahmani, mengatakan, Kemas merupakan pengembangan dari kartu tepat sasaran LPG 3 kg yang sebelumnya diperuntukkan bagi rumah tangga. Program kartu tepat sasaran untuk rumah tangga tersebut telah berjalan sejak 2024 dengan jumlah penerima mencapai 18.653 kepala keluarga. Rahmani menjelaskan, munculnya Kemas berawal dari permintaan pelaku UMKM agar mendapatkan akses LPG 3 kg seperti halnya penerima dari kelompok rumah tangga.
1: Atas larasan itu, maka dari 217 ya Bu ya, kita mendapatkan data PK itu sebanyak 137. Kita kasih kartu, dan insya Allah efektifnya itu tanggal 1 Oktober, di mana yang seperti digariskan Pak Wali tadi, insya Allah sudah ada di dalamnya semua, karena misalnya kalau

Pertamina. Melalui Kemas, penerima mendapatkan alokasi LPG antara 5 hingga 10 tabung per bulan, sesuai jenis usaha dan pendapatan. Pengambilan dilakukan di pangkalan terdekat berdasarkan data nama dan alamat penerima. Rahmani menegaskan jumlah 137 penerima tersebut bukan angka tetap. Data akan terus dievaluasi bersama kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait untuk

pangan pemerintah. Mujadin Said menambahkan potensi produksi padi di wilayah Anggana Kutanegara secara keseluruhan mencapai sekitar 70 hektar yang hasil panen di wilayah tersebut diharapkan dapat diolah menjadi beras untuk cadangan pangan pemerintah. Menurut Mujadin Said, Bulog juga berperan mengelola cadangan pangan pemerintah.

kebutuhan petaninya sendiri yang disimpan sebagai apa konsumsi sehari-hari. Tetapi mungkin sekitar 50% atau 60% kalau memang bisa kami serap atau kami beli. Nah ini sangat apa namanya sangat kami harapkan. Jadi hasil daripada panen yang ada di wilayah Anggana ini yang kurang lebih 9 hektar kami bisa ambil untuk kami.

0: Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa teraliri listrik PLN pada tahun 2027. Bahkan hingga akhir 2025, sebanyak 109 dari 1038 desa masih belum menikmati listrik PLN. Gubernur Kalimantan Timur Dimas Ut menyampaikan target tersebut saat menghadiri pertemuan dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang pertemuan berlangsung di Ditjen Katrik KSDM bersama dengan Kepala Dinas SDM dan Bupati untuk membahas kebutuhan listrik di Kalimantan Timur. Melalui rilis resminya, Rudi Masut menyebut kebutuhan elektrifikasi bukan sekadar pemenuhan standar pelayanan minimum yang menurutnya akses listrik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Selain 109 desa, Kalimantan Timur masih membutuhkan jaringan listrik sepanjang sekitar 926,55 km yang jaringan tersebut mencakup kebutuhan antar desa, dusun, hingga rukun tetangga. Data pemerintah juga mencatat sebanyak 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Gubernur Kaltim menyebut produksi batubara Kaltim mencapai hampir 60% produksi nasional, sementara sekitar 30% produksi minyak dan gas nasional berasal dari Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim telah melakukan intervensi melalui program PRA-PLN, khususnya untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program tersebut menjadikan langkah sementara sambil menunggu perluasan jaringan PLN ke desa-desa yang belum teraliri listrik.
1: Kita masih banyak sekali, Pak. Masih ada 109 desa

0: router jaringan belum terpasang. Kita masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama adalah lokasi melewati Taman Nasional Kutai, hutan lindung, cagar alam Teluk Adam, kawasan hutan produksi, wilayah usaha serta lahan kebun milik perusahaan maupun masyarakat. Karena itu target kami jelas, 2027 tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik oleh PLN. Ini baru Kalimantan Timur, lumbungnya energi Pak. Batubara nomor satu Pak produksi nasional. Hampir 60% produksi nasional ada di Kalimantan Timur. 30% Pak produksi migas itu dari Kalimantan Timur.
1: Percepatan elektrifikasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya jaringan yang harus melewati Taman Nasional, Hutan Lindung, Cagar Alam, Kawasan Hutan Produksi, Wilayah Usaha, serta Lahan Perusahaan dan Masyarakat. Gubernur meminta persoalan administratif dan perizinan tidak membuat masyarakat menunggu lebih lama, yang ia mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
0: Jangan sampai persoalan administratif atau perizinan di satu lokasi membuat masyarakat harus menunggu lebih lama lagi, Pak. Udah 80 tahun, Pak, mereka menunggu. Kepada Pak Dirjen, kami sangat membutuhkan supporting karena di daerah hari ini tidak memiliki anggaran. Kami semuanya sumber daya alam di sana luar biasa, Pak. Tetapi masyarakat kami hidup dalam kemiskinan.
1: Pemprov Kaltim menegaskan percepatan elektrifikasi tidak hanya menyasar keteraliran listrik, keandalan jaringan juga menjadi perhatian agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang stabil setelah akses listrik tersedia. RRI Rizky Multianata melaporkan.
2: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
3: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam 1 tahun, petani di Sidomulyo dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
3: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton?
4: 50 ton.
3: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lainnya kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah

Dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sidomulyo dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sidomulyo selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana

0: bakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Pejabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi karhutla berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai karhutla di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
1: Kalau bicara masyarakat karhutla ini, pengalaman kami, kami dulu

0: kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
1: Menurutnya, penanganan karhutla juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar karhutla tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, kami hadirkan majalah udara untuk Anda, informasi seputar kebencanaan ya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Timur terus berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan dukungan meliputi operasi darat dan udara, operasi modifikasi cuaca serta pemenuhan sarana dan prasarana penanganan karhutlah. Pemerintah pusat juga memastikan koordinasi seluruh satuan tugas di lapangan terus diperkuat hingga penanganan karhutlah dinyatakan selesai dan situasi kembali kondusif.

0: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau kerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental,

0: motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tawaran dana bantuan dari Ustadz Wijayanto. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa video dari kanal YouTube Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video aslinya, Ustadz Wijayanto tidak menyampaikan mengenai dana bantuan, namun dia mengajak masyarakat untuk taat, melapor, dan bayar pajak. Setelah dicek menggunakan Threat Scan, suara Ustadz Wijayanto menawarkan dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dengan probabilitas suara Ustadz Wijayanto sebagai AI generatif mencapai 99%. Dan informasi ini berkategori hoax. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kita dengar bersama pengajian SOC Al-Quran bersama Hayat Wahyudi membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 16 dengan penerjemah Ratih Irawan.

lagi. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Mereka berkata, "Betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim."

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52.

bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

inspirasi. Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar, informasi dari mancanegara, pendengar, kondisi tempat tinggal sebagian besar warga Gaza berada pada tingkat kritis hingga bencana saat musim hujan tiba. Badan Kemanusiaan PBB menyampaikan kondisi tersebut pada hari Jumat lalu, 18 September 2026, dilansir dari Xinhua. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa keluarga di Gaza masih hidup di tengah kehancuran dan kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Akses serta masuknya pasokan penting ke wilayah tersebut juga masih menghadapi pembatasan. Sekitar 1,2 juta orang atau 58% populasi Gaza menghadapi kondisi tempat tinggal yang berkisar dari kritis hingga bencana. Hal tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

banyak macam agama. Alangkah banyak macam aliran.

atas bumi Nusantara, belantara kelakusan tiada tara, di mana perampok berpesta pora. Tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah, dan menjadi panutan yang disembah. Oh Allah, lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah, memuntahkan segala sumpah serapah, meludahkan limbah, menghisap bak lintah, namun menengganahkan tangan demi rupiah. Terserah, aku takkan goyah. Ini bukan

0: 101. Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada hari ini hingga esok ya, 20 hingga 21 September 2026. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG menyebut sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim. Fenomena tersebut diantaranya gelombang Rossby, Equatorial, dan gelombang Kelvin, kemudian dipengaruhi oleh siklus sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pergerakan massa udara. Pada hari ini, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Posisi serupa juga terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara angin kencang berpotensi melanda Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Masyarakat di wilayah tersebut diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas luar ruangan. Pada hari esok, ya Senin 21 September 2026, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Potensi hujan juga terdapat di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, serta sejumlah wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Papua Pegunungan dan Papua. Untuk potensi angin kencang pada esok ya, BMKG memperkirakannya terjadi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca tersebut. BMKG menjelaskan dinamika atmosfer menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan awan hujan. Gelombang Rossby Equatorial aktif di sekitar Kalimantan, sementara gelombang Kelvin melintasi sejumlah wilayah Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda hingga di sini jumpa saya, ya, Didi Purnama yang menemani Anda. Dan nanti akan bergantikan oleh rekan saya, Safira, yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan sejumlah sajian program unggulan dari Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengeluarkan peringatan kewaspadaan menyusul lonjakan kasus diare yang dipicu oleh keterbatasan air bersih selama musim kemarau. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.685 kasus diare sepanjang 1 hingga 31 Agustus, dan angka tersebut kembali bertambah cepat hingga menembus 1.129 kasus hanya dalam rentang 1 hingga 17 September. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menegaskan bahwa sanitasi lingkungan yang menurun dan konsumsi air yang tidak higienis menjadi titik kritis penyebaran penyakit ini. Yang menjadi sorotan utama adalah bayi dan balita, terutama yang belum menerima vaksinasi rotavirus. Kurangnya pasokan air kerap memicu penurunan standar kebersihan rumah tangga, seperti terabaikannya cuci tangan sebelum menyusui atau menyiapkan makanan. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bersama rekan siar Fira Amalia yang akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Minggu ya, 20 September 2026, hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam. Tentunya pendengar akan ada informasi-informasi bersama dengan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda. Dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 20 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam sajian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya, yang akan lanjutkan pendengar dengan sajian obrolan komunitas malam ini bersama teman-teman dari UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman. Dan tentunya untuk temani akhir pekan Anda, kami akan hadirkan paket siaran Melody Memory pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at 5premierhotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. RRI Samarinda. Pro 1.

Samarinda, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih kerap terjadi di berbagai daerah Indonesia ini selain mengganggu kesehatan pendengar, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan juga lingkungan. Di mana api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api dapat menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutlah pendengar juga mampu mempengaruhi keadaan tanah khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran, di mana BNPB menyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Dan pendengar, sementara di sisi ekonomi, karhutlah dapat menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif dan sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutlah dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Terutama ya, masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencaharian saat wilayah sekitarnya terbakar. Aktivitas seperti beternak, berladang, berburu dan menangkap ikan ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Di sektor transportasi tentunya pendengar juga turut terdampak saat asap karhutlah ya, di mana mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat ataupun udara, dan kondisi tersebut dapat membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Bajak Laut dan Purnama Terakhir adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Agustinus Wibowo, yang menggabungkan kisah petualangan, sejarah, dan budaya dalam narasi yang kaya dan memikat. Novel ini membawa pembaca ke dalam dunia penuh misteri, mitos, dan sejarah yang terjalin di Nusantara, terutama di kawasan laut yang luas dan penuh rahasia. Kisah dalam novel ini berpusat pada petualangan seorang bajak laut bernama Jaka Kelana yang memimpin sekelompok perompak di Laut Nusantara. Jaka Kelana digambarkan sebagai sosok yang karismatik, cerdik, dan penuh ambisi, namun juga menyimpan luka batin yang dalam akibat masa lalunya yang kelam. Dalam perjalanannya, Jaka dan kru kapalnya terlibat dalam pencarian harta karun legendaris yang dikabarkan tersembunyi di suatu tempat di Laut Nusantara. Namun pencarian ini bukan sekedar petualangan untuk mendapatkan kekayaan. Ada misi pribadi yang lebih mendalam bagi Jaka yang berkaitan dengan masa lalunya dan pencarian jati diri. Selama perjalanan, Jaka dan kru kapalnya harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan dari armada musuh, pengkhianatan dari dalam kelompok mereka sendiri, dan kekuatan-kekuatan mistis yang mengintai di perairan gelap. Purnama terakhir yang menjadi simbol penting dalam novel ini merujuk pada suatu peristiwa langka yang diyakini memiliki kekuatan magis. Namun, konon pada purnama terakhir inilah takdir akan ditentukan, baik bagi mereka yang berada di laut maupun di daratan. Novel ini mengangkat tema-tema yang kompleks seperti pengkhianatan, balas dendam, dan penebusan. Jaka Kelana adalah karakter yang kompleks, mewakili dualitas manusia yang bisa menjadi pahlawan sekaligus penjahat. Melalui perjalanannya, kita diajak merenungkan makna kekuasaan, harga diri, dan konsekuensi dari ambisi yang tak terkendali. Selain itu, Bajak Laut dan Purnama Terakhir juga menyajikan latar belakang sejarah dan budaya Nusantara yang kaya. Wibowo menggambarkan kehidupan maritim di Nusantara dengan detail yang sangat hidup. Dari kehidupan di kapal, interaksi antar karakter, hingga tahyul dan legenda yang tumbuh di kalangan para pelaut. Novel ini bukan hanya menyuguhkan petualangan seru, tetapi juga menampilkan warisan budaya dan sejarah maritim Indonesia yang jarang diangkat dalam karya sastra. Gaya penulisan Agustinus Wibowo dalam novel ini sangat puitis dan penuh dengan metafora. Deskripsi tentang laut, kapal, dan kehidupan di dalamnya digambarkan dengan sangat vivid, membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut berlayar bersama Jaka Kelana dan krunya. Penggunaan bahasa yang indah namun tetap sederhana membuat novel ini mudah diikuti, namun tetap menggugah emosi pembaca. Bajak Laut dan Purnama Terakhir juga dikenal dengan alur ceritanya yang dinamis dan penuh kejutan. Wibowo berhasil menjaga ketegangan dan rasa penasaran kita dari awal hingga akhir. Dengan plot twist yang tak terduga, dan akhir cerita yang memuaskan, namun juga mengundang refleksi. Bajak Laut dan Purnama Terakhir bukan sekedar novel petualangan biasa. Ini adalah karya yang mengajak pembaca untuk mengeksplorasi kedalaman emosi manusia, kekayaan budaya Nusantara, dan misteri yang mengelilingi lautan luas. dengan narasi yang kuat, karakter yang kompleks, dan latar belakang yang kaya. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Ini adalah salah satu karya yang berhasil mengangkat kembali sejarah dan budaya maritim Indonesia dalam balutan cerita yang memikat dan relevan. Demikian esensi buku berjudul Bajak Laut dan Purnama Terakhir, karya Agustinus Wibowo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election. Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
7: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
8: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu. Dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
7: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
7: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustobin Tedi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tagball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tagball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tagball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir,

0: sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

pasti mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Pendengar, informasi baru saja datang dari Borneo FC Samarinda yang mengamankan 3 poin setelah menundukkan Bali United dengan skor 1-0 pada pekan ketiga BRI Super League 2026-2027 di Stadion Segiri pada hari Minggu hari ini ya. Gol tunggal Pusat Etam dicetak oleh Juan Villa melalui titik penalti pada menit ke-54, di mana penalti diberikan setelah Villa dilanggar oleh Temen Gopel di dalam kotak penalti. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak babak pertama, di mana Borneo FC tampil agresif dan beberapa kali menciptakan peluang, sementara Bali United kesulitan menghasilkan tembakan yang membahayakan gawang tuan rumah. Dan pendengar, drama terjadi pada menit ke-35. Rifat Marasabesi dari Borneo FC dan Rahmat Arjuna dari Bali United sama-sama mendapat kartu merah setelah terlibat insiden di lapangan. Bali United kembali kehilangan pemain pada menit ke-70 setelah tim Resevur diganjar kartu merah, dan situasi tersebut membuat Borneo FC memiliki keunggulan jumlah pemain hingga pertandingan terakhir. Pelatih Borneo FC, Mauro Geronimo, menyebut pertandingan berlangsung sangat sulit dan juga penuh tekanan. Ia menilai timnya mampu memulai laga dengan baik, khususnya pada 15 hingga 20 menit pertama. Kemenangan tersebut membuat Borneo FC mengoleksi 6 poin, dan hasil ini sekaligus menjadi kemenangan kandang pertama Pesut Etam pada musim 2026-2027.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: 9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda, pastikan untuk tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas yang malam ini akan mendatangkan UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman bersama Jumriani yang merupakan ketuanya, dan juga Feby Febriana Hidayat yang merupakan aktor monolog Peksiminas ke-18 Jember Jawa Timur sebagai perwakilan Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pesan menjaga alam disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dalam sambutannya pada pembukaan RAU 2026 di Stadion Rondong Temang pada hari ini, pendengar, Minggu 20 September 2026. Di tengah rangkaian perhelatan budaya yang berlangsung selama sepekan, Aulia mengajak masyarakat ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada munculnya kabut asap. Ia mengawali pesannya dengan mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar karhutla yang terjadi dapat segera teratasi dan kondisi lingkungan kembali membaik. Ia kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang rawan memicu kebakaran. Dan menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, di mana masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara pembakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda drama radio malam ini dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, yang merupakan produksi dari RRI Banda Aceh.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Burita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. Hal itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Elsa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini

0: saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Murita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Murita di dalam kepala saya.
1: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
5: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
4: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
5: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
4: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
5: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
4: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
5: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.
0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada ya. Bersama saya Fira Amelia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda pada sajian obrolan komunitas malam ini 20 September 2026 hingga nanti kita merapat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, malam ini kita akan berbicara mengenai dunia seni pertunjukan, khususnya teater ya, yang menjadi salah satu ruang nih bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian berekspresi, sekaligus menyampaikan gagasan mereka melalui karya seni. Dan pendengar, salah satu komunitas mahasiswa yang konsisten dalam bidang ini adalah UKM Teater Yupa di Universitas Mula Warman, di mana UKM ini menjadi ruang bagi mahasiswanya untuk belajar dan juga berkarya di bidang seni teater. Maka dari itu telah hadir bersama kami langsung di studio malam ini ada Kak Jumriani ya, atau akrab bisa dengan Kak Esbok ya Kak ya.
2: Iya.
0: Sebagai ketua UKM Teater IPA Universitas Mula Warman bersama salah satu lagi ada Kak Febriana Hidayat yang merupakan aktor monolog Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 ya.
2: Iya.
0: Di Jember Jawa Timur sebagai perwakilan Kalimantan Timur. Baik, selamat malam Kak.
3: Selamat malam.
0: Boleh nih Kak perkenalan diri dulu ke pendengar kita di Pro 1. Boleh dari Kak Febi dulu.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febriana Hidayat. Di sini aku khususnya di dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional, aku berperan sebagai aktor monolog.
4: Oke. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Jumriani. Saya biasanya kalau di Yupa itu disapanya sebagai Esbok, ya. Nah, di sini saya sebagai ketua UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman periode tahun 2026.
0: Oke, siap Kak Esbok dan juga Kak Febi ya malam yeah. ini. Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar nanti juga dapat berpartisipasi bersama kami ya, ingin tanya-tanya ke Kak Esbok ataupun ke Kak Febi di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976 bisa melalui telepon ataupun pesan ya. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian obrolan komunitas malam ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda ataupun tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian obrolan komunitas bersama UKM Teater Yupa ya Universitas Mula Warman juga dapat Anda saksikan secara live. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai Peksi Minas tadi, kita mungkin akan mengenalkan UKM Teater Yupa dulu kepada para pendengar kita nih. Oke, mungkin Kak Esbok boleh diperkenalkan kepada pendengar kita, apa sih sebenarnya UKM Teater Yupa di Unmul ini dan seperti apa keberadaan UKM ini di lingkungan kampus Unmul, Kak? Silakan.
4: Oke, baik. Sebelumnya UKM Teater Yupa merupakan salah satu teater kampus yang berada di Universitas Mula Warman. Nah, Teater Yupa sendiri ini sebenarnya sudah berdiri sekitar 35 tahun dari tahun 1991. Jadi udah panjang perjalanan dari Teater Yupa ini sendiri. Jadi sebenarnya Teater Yupa sendiri ini berdiri atas gagasan bahwasannya banyak mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ide, gagasan yang tidak mempunyai ruang untuk bisa mengungkap bukan hal tersebut, makanya berdiri teater Yupa ini untuk menampung dan menjadi wadah dari gagasan, pikiran mahasiswa yang ada di Universitas Mula Warman, terutama yang fokus di bidang pertunjukan seperti itu.
0: Oke, baik. Dan tentunya UKM Teater ini kan biasanya memiliki program kerja gitu.
4: Betul.
0: Ya kan, ataupun kegiatannya di sepanjang yeah. tahun.
4: Betul.
0: Nih banyak nih ya
4: yeah.
0: Nah, kalau saya di Yupa sendiri kira-kira biasanya dalam setahun ini melakukan apa aja nih? Baik, mungkin ada proses latihannya yeah. kah, atau apa aja nih Kak kegiatan di Yupa?
4: Oke, okay. Khususnya di tahun 2026 ini Teater Yupa sudah menjalankan beberapa program kerja. Dari awal tahun itu kita ada proses yang namanya, kalau mungkin kakaknya tahu, Festa Masio.
0: Oke, okay, Festa Masio
4: ya, Festa Masio. Di sana juga kita ketemu sama kakaknya, kebetulan kakaknya dari GS
0: GSSTM.
4: Iya, GSSTM, betul. Nah, Kemarin kita juga ketemu sama teman-teman dari GGSTF, terus di Festa Masio, kebetulan itu di Malang kemarin, di bulan April. Lalu setelah itu juga kita ada pentas tahunan. Pentas tahunan ini merupakan pentas yang selalu, setiap tahun akan selalu kami adakan, selalu kami programkan. Lalu juga yang terakhir, yang paling terbaru itu ya, Peksiminas, ya. Peksiminas tahun ini tuh diadakan di Jember, Peksiminas ke-18, ya.
0: Oke, ini sangat luar biasa sekali ya kegiatannya. Dan mungkin untuk para mahasiswa-mahasiswa baru yang mau masuk nih Kak ke UKM Teater Yupa, ya, ada yang belum kenal ataupun masih bingung ini sebenarnya bisa gak sih, bisa fit in gak sih ke dalam UKM ini. Nah ini kalau misalnya Teater Yupa ngapain nih kepada para mahasiswa-mahasiswa baru ini, apakah ada kelas atau bagaimana nih Kak?
4: So sebenarnya hari ini itu kita baru banget ketemu sama mahasiswa-mahasiswa baru yang menjadi cikal bakal calon dari peserta Teater Yupa itu sendiri. So di Yupa itu kita nyebutnya Dilaser.
0: Dilaser,
4: iya. Dilaser itu pendidikan pendidikan dan latihan dasar seni teater. Nah itu sebenarnya kita udah open rekrutmen dari awal bulan Agustus sampai terakhir kita tutup di Agustus. Setelah itu masuk di bulan ini kita mulai mengadakan pra-TM, TM lah semacam seperti itu, technical meeting untuk bertemu dengan adik-adik. Dan nantinya di akhir nanti kita akan ada, kita akan mengadakan kelas. Nah kelas ini merupakan, biasanya kelas yang kita adakan di Dilaser ini merupakan kelas dasar-dasar daripada teater itu sendiri. Nah ini kita akan adakan di tanggal 26 mendatang,
0: tanggal 26 ya,
4: sudah waktu dekat ini gitu. Lalu nanti di akhirnya nanti akan ada pentas untuk adik-adik baru ini, untuk berarti, sebagai ya, jadi di Dilaser kita kasih kelasnya, terus nanti di akhirnya akan ada pertunjukan seperti itu.
0: Oke, berarti ada pentas yang setiap tahunnya digelar oleh Yupa, tetapi ada juga yang khusus hasil dari adik-adik mahasiswa baru ini ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, baik. Sekarang kita akan beralih nih ke yang baru saja menang ya kan, juara satu di Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas yang tahun ini digelar di Jember, Jawa Timur ya. Nah, Kak Feby nih, tentunya kan ini melalui proses dan juga ketekunan yang sangat panjang ya.
4: Betul.
0: Kak. Kalau misalnya untuk Kak Feby sendiri mungkin bisa dijelaskan sebenarnya Peksiminas ini sebuah kompetisi atau ajang seperti apa dan apa tujuan dari penyelenggaraan ini untuk para mahasiswa nih Kak?
3: Jadi Pekan Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional ini sebenarnya bergerak di bidang seni. Jadi tidak hanya sebenarnya monolog, tapi juga ada beberapa tangkai lomba lainnya seperti tari, seriosa, bernyanyi dan segala macam. Dan kebetulan memang Teater Yupa dipercayai oleh Kalimantan Timur sendiri untuk mewakili Kalimantan Timur untuk dapat berlomba. Dan untuk Peksiminas sendiri memang didirikan tidak seperti festival-festival yang lain mungkin yang memang berdasarkan mahasiswa itu sendiri, tapi memang Peksiminas ajang yang sangat-sangat nasional sekali, nasional khususnya kepada mahasiswa. Dan ini memang diselenggarakan oleh kementerian khususnya dari Belmawa. Dan itu memang untuk Peksiminas sendiri ini 2 tahun sekali diselenggarakannya. Kebetulan memang Teater Yupa aktif ya, tiap 2 tahun sekali aktif untuk turut mewakili Kalimantan Timur untuk ajang Peksiminas ini. Untuk Peksiminas sendiri memang kebetulan kemarin sedikit bercerita terkait dengan lomba kami itu bersaing dengan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Peksiminas khususnya dalam monolog ini cukup-cukup sangat sulit sih untuk bisa dapat berkompetisi ke nasional, karena memang seleksi dari kampus sendiri, seleksi ke daerah sampai ke nasional itu melalui beberapa tahap yang cukup sangat sulit. Bayangkan untuk mewakili Kalimantan Timur saja kita sangat sulit karena harus bersaing dengan kampus yang ada di Kalimantan Timur seperti ITK, ada juga dari UGM dan segala macam. Jadi ya cukup sangat sulit untuk Peksiminas seperti itu sih.
0: Oke, ini sangat luar biasa sekali. Berarti ya ke prestasinya bahkan sampai juara 1 ya di Peksiminas.
4: Betul.
0: Ya. Nah, kalau misalnya proses di dalam Teater Yupanya itu sendiri Kak, Kak Feby ini awalnya apakah ada beberapa kandidat Kak yang mungkin mencalonkan diri untuk sebagai aktor, dan nanti kan juga biasanya ada untuk tim-tim produksinya juga ya. Nah, itu untuk proses internalnya sendiri bagaimana Kak?
3: Untuk di dalam Peksimina sendiri memang kami selalu Teater Yupa mengadakan casting. Mm-hmm. Jadi siapapun yang berkemauan untuk menjadi aktor Peksimina pasti harus mendaftar dulu. Jadi kebetulan untuk di Peksimina sendiri kami ada beberapa calon aktor yang sempat seleksi, sempat casting juga melalui video, dan akhirnya setelah berunding ini pun juga dirundingkan oleh kakak-kakak senior kami yang memang cukup berkompeten dalam memilih aktor di Peksiminas. Akhirnya terpilihlah saya sendiri untuk di dalam Peksiminas itu sendiri sih. Jadi tidak hanya langsung dipilih nih, misalnya oh saya langsung ditunjuk sebagai aktor Peksiminas, tapi juga melalui tahapan bahkan di UKM Teater Yupa sendiri itu pasti punya itu.
0: Oke, siap. Nah, kalau misalnya dari proses produksinya nih, dari KPB terpilih menjadi aktor sampai mungkin ada rapat produksi kah di awal nih, itu bagaimana kah prosesnya? Berapa lama? Kan biasanya sangat lama sekali ya ini, dan mungkin latihannya setiap hari. Ya.
3: Sebenarnya kalau untuk pemilihan aktor itu kurang lebih satu minggu ya?
4: Ya, kurang lebih satu minggu sebelum kita mengadakan
3: seleksi Peksimida.
4: Ya, betul. Satu minggu sebelum pelaksanaan Peksimida itu dijalankan. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan aktor sendiri seperti yang dibilang Kak Feby tadi, kita ada casting. Itu benar banget. Lalu untuk mungkin untuk proses produksiannya ya Kak, untuk tim dan pemilihan tim dan segala macam, sebenarnya kalau untuk di UPA tidak ada secara spesifik pemilihan tim. Jadi kita membuka ruang kepada seluruh anggota Teater Yupa yang ingin berproses dan mau untuk ikut di proses kali ini, kita membuka seluruh ruang. Tapi tetap bakal ada casting, itu tetap untuk memilih kayak kamu masuk ke penata ini, kamu masuk ke penata ini, itu pasti tetap ada gitu loh. Tapi secara garis besar kita membuka ruang untuk semuanya, jadi siapapun bisa dan mau untuk berproses di proses kali ini, kita membuka ruang sebesar-besarnya gitu.
0: Oke, baik. Itu prosesnya berapa lama nih Kak, sampai akhirnya matang nih berangkat ke Jember gitu?
3: Kurang lebih sebenarnya kami berproses itu sekitar satu bulan lebih sih.
0: Satu bulan lebih.
3: Untuk Peksimina sendiri satu bulan lebih, karena kebetulan sebenarnya yang untuk satu bulan, setengah bulan itu kami manfaatkan buat awal-awal bedah naskah.
0: Bedah naskah
3: dulu, matangin keaktoran dulu sebelum, karena kan itu waktu liburan ya, jadi belum full team. Nah, menunggu full team harus dimatangin dulu dari segi teks. Kalau udah teks, baru kalau untuk timnya udah masuk, baru kita mulai garap ke penata, penata musik dan segala macam sih.
0: Oke, baik. Ini ada teman lagi kan?
3: Udah.
0: Ya. Nah, untuk mungkin kan bedah naskah ini juga salah satu proses yang sangat detail ya, karena selain menyangkut aktor juga ada dari musik, make up, lighting. Nah, ini untuk prosesnya tantangannya nih Kak, gimana nih?
3: Tantangannya cukup besar sih. Kebetulan memang seawal mula memang memilih terkait dengan naskah dulu sih. Terkait dengan naskah, memang ada beberapa naskah dalam Peksiminas. Itu ada 10 naskah kurang lebih. Dan kebetulan di dalam tim Teater Yupa itu membebaskan calon aktor yang mau ikut Peksiminas itu memilih naskahnya sendiri. Dan khususnya saya, itu memilih naskah Prodo Imitasio. Sebenarnya kalau mau diambil dari Prodo Imitasio itu karakternya laki-laki. Tapi

0: kita ngambil prodi imitasio versi non realisnya. Karena kalau misalnya melihat dari pementasan prodi imitasio sebelumnya, memang sangat jarang sekali mengambil pendekatan seperti itu. Jadi ya cukup boom.
1: Berarti ini seperti membuka pandangan baru mengenai peran tersebut ya kak ya. Oke baik, nah kalau misalnya tantangan mungkin dari sisi teknis ya kan, biasanya walaupun monolog ini properti yang dibawa dari Samarinda sangat besar.
0: Iya benar-benar.
1: Itu aman aja kak sampai Jember atau gimana nih?
2: Alhamdulillahnya aman banget kak. Kebetulan kan kemarin kita kan berangkatnya naik pesawat. Nah itu kan bagasi kemarin tuh kita deg-degan banget sebenarnya. Takut ini nggak lolos gitu kan. Tapi ternyata pas kita sampai di sana, alhamdulillahnya jumlah bagasi kita itu pas banget. Kita juga padahal nggak pernah nimbang apa segala macam, itu pas banget. Dan semua properti yang kami bawa alhamdulillahnya itu lolos semuanya. Jadi sebenarnya kita tuh udah nakar sih sebenarnya beberapa yang kemungkinan nggak lolos, jadi nanti kita belinya di sana aja deh gitu. Jadi gitu, itu sebenarnya kita udah nakar sampai situ, cuman alhamdulillahnya kemarin alhamdulillah lolos semua, bisa kita bawa semua, jadi alhamdulillahnya aman semua.
1: Oke, dan juga biasanya kan ada tambahan alat musik juga ya kayak
2: kita bawa juga kemarin. Kita bawa beberapa alat musik, salah satunya itu gitar. Kita bawa gitar dari sini langsung.
1: Oke, baik. Kak Esbok dan juga Kak Feby, sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita, kita akan jeda sejenak. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami dalam sajian obrolan komunitas malam ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
4: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
5: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
6: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
4: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
6: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
4: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
6: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
7: Benar itu, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
8: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
4: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
9: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
10: Yes, akhirnya.
11: Kamu kenapa sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
10: Aduh mbak, kak itu seneng banget.
11: Iya, seneng kenapa sih?
10: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
11: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
10: Ih, mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, mbak.
11: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
10: Tapi kan...
11: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
10: Begitu ya, Mbak?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Pak Petro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

0: 9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian obrolan komunitas malam ini, pendengar, bersama Kak Ospek dan juga Kak Feby ya, dari UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-4995 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Dan Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di YouTube kami, pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian obrolan komunitas juga dapat Anda saksikan secara live. Baik, kita akan kembali ngomongin mengenai Peksi Minas nih. Gimana nih Kak, ketika terumumkan bahwa Yupa lolos ke Peksi Minas mewakili Kalimantan Timur?
4: Belum kan
3: kejubernya ya, masih Peksi Minas. Iya, mungkin dari sisi Kak Feby-nya dan juga dari Kak Ospek nih sebagai ketua Yupa.
4: Kalau untuk Peksi Minas sendiri, jujur karena memang tertutup ya, tertutup dan hanya para pihak panitianya saja yang tahu, beberapa peserta ini, jadi tidak terlalu deg-degan juga karena memang kita nggak tahu pesertanya mana aja gitu. Jadi iya, jadi saat diumumin pun itu cukup hanya tahu oh kita juara satu aja. Kita juga nggak tahu siapa juara duanya, siapa juara tiganya, tapi tetap ada. Tapi tetap ada dari pihak panitianya, cuman memang tidak secara gamblang di expose untuk itu sih. Jadi alhamdulillah sih, pasti bersyukur banget karena sudah lolos di Peksi Mida. Dan karena sebelum pengumuman lolos Peksi Mida itu, kami selalu latihan. Jadi takutnya ketika kami udah latihan panjang, itu sudah satu bulan kami latihan sebelum pengumuman Peksi Mida. Jadi takut gak lolos. Jadi gimana nih effort kita selama ini. Tapi untung banget, syukur banget bisa lolos.
3: Kalau dari sisi sebagai ketua Teater Yupa nih Kak, gimana?
5: Sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya agak sedikit sudah memprediksi sebenarnya, karena saya percaya banget sama aktor saya ya. Percaya banget sama Kakak Feby ini, saya yakin dia mampu dan dia mumpuni di bidangnya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sudah sedikit memprediksi kalau kita akan lolos untuk Peksi Mida gitu ya. Jadi sebenarnya persiapan kita itu udah kita tetap jalankan terus menerus, pokoknya kita latihan aja, mau nanti kita lolos atau enggak kita harus tetap latihan gitu loh. Dan karena kan kalau untuk seni pertunjukan gitu, kita nggak bisa, misalnya kita latihan hari ini terus kita jeda berapa lama, itu nggak bisa kayak gitu. Dingin bahasanya ya, nanti takutnya dingin gitu. Makanya kita tetap berproses, tetap latihan terus, meskipun kita juga sambil nunggu ini kita lolos nggak ya gitu.
3: Nah, ketika udah sampai di Jember nih, gimana Kak rasanya ketemu sama teman-teman teater lain, bahkan sampai nonton juga ya?
4: Kalau nonton
3: enggak ya?
4: Enggak.
3: Gimana perasaannya ketemu sama teman-teman teater lain dari seluruh Indonesia?
4: Kalau untuk secara keseluruhan, itu kita baru pertama kali ketemu itu di pembukaan. Dan itu bukan cuma peserta monolog saja, tapi seluruh peserta dari tangkai lomba Peksi Minas. Itu wow banget sih, karena real banyak banget Peksi Minas. Itu pun sampai numpuk, kita pun kayak wah, langsung deg-degan, tremor banget di dalam gedung. Itu kayak overwhelm sendiri, jadi langsung saya pun memilih keluar jadinya. Karena kayak deg-degan banget kan. Jadi kayak ngerasa deg-degannya tuh udah dari apa namanya, udah dari sana tuh udah deg-degan sebelum pementasan. Dan baru pertama kali ketemu sama seluruh peserta dari tangkai monolog itu pas TM.
3: Dan TM ya,
4: dan TEM juga lumayan kompetitif banget ya orang-orangnya, dari segi dari segala macam provinsi juga punya strateginya masing-masing. Jadi kita udah tahu nih, oh ini pesertanya ini pesertanya ini. Jadi kita scanning nih, gini. Jadi kayak wah, itu deg-degan banget karena mereka tuh real confident, terus kayak
5: kompetitif parah.
4: Iya, kompetitif parah banget. Sumpah. Terutama dari peserta Jawa. Mereka. Karena sebenarnya kami ini udah sering-sering scrolling, sering-sering searching terkait dengan beberapa calon peserta yang bakal menuju Peksi Minas. Dan itu kan pasti ada pengumuman di Instagram mereka masing-masing, siapa yang lolos dari provinsi masing-masing kan. Jadi kita udah ngelihat beberapa sedikit scene dari pemetasan mereka. Jadi ih, bagus banget. Jadi cukup-cukup merasa deg-degan sih untuk saya pribadi.
5: Nervous parah.
4: Iya,
5: nervous parah ya, karena berasa menghadapi realita yang sebenarnya.
4: Betul. Inilah realitanya. Iya. Baru deg-degannya juga sebenarnya pas di Jember. Iya. Sebelum-sebelumnya ya kita happy-happy aja.
5: Seperti proses pagelaran biasanya ya.
6: Iya, betul. Berasa banget kompetitifnya tuh ya pas kita berhadapan langsung dengan seluruh peserta tuh, berasa banget di situ. Kayak kita yang awalnya datang dengan oke kita bisa. Terus sampai tadi juga aduh tremor juga gitu.
4: Ya, terutama lagi kita ngelihat pas TM itu atau orientasi panggung itu mereka kan sudah bawa setting.
6: Iya,
4: benar itu. Setting mereka kan juga pada gede-gede semua.
6: Wow.
4: Kita mulai deg-degan juga di situ tuh karena pada punya strategi masing-masing dari berbagai provinsi sih. Jadi lumayan banget.
5: Oke. Nah, ini bahkan waktu TM udah sedeg-degan itu ketika di panggung nih. Bagaimana?
4: Aduh, kalau boleh jujur. Sebenarnya kalau saya pribadi itu udah nanamin mindset yang cukup-cukup ngebuat saya sendiri bilang sama diri saya sendiri, saya bakal makan di panggung gitu. Karena Teater Yupa juga tidak maksudnya tidak diragukan lagi oleh beberapa peserta karena memang sering banget menghadapi proses seperti ini. Jadi saya pikir cukup membawa api juga untuk saya pribadi untuk lebih confident lagi untuk pementasan saya ini. Awalnya di belakang panggung tuh saya cukup kayak gampang aja lah, gampang tinggal mentas, udah keluarin aja semuanya, ini yang terakhir, ini adalah puncak dari segala usaha kamu di sebelum-sebelumnya. Aku selalu ngomong kayak gitu kan dalam diri aku sendiri, dan udah real confident banget di belakang panggung. Terus tiba-tiba dipanggil nih nomor 18 memasuki panggung, tiba-tiba ngeliat penonton, boom, langsung, wah, itu ngeri banget, langsung panas sendiri, real. Tiba-tiba waktu mentas itu, mbak, bibir saya kering banget, real kering yang kayak nutup pun kayak agak susah, jadi saya berdialog terus, kayak gitu-gitu, dan itu real apa ya, kayak tremor sih sebenarnya jujur, cuman kayak aduh, ini pementasan terakhir, kapan lagi sih? Kalau misalnya cuman sekedar ngeblank atau cuman gugup karena penonton yang lumayan cukup banyak banget jujur, kayaknya sayang banget. Dan usaha para tim takut dikecewakan, terutama pelatih tim juga atau saya sendiri. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan apa yang sudah dilatih, dan alhamdulillahnya lancar dari awal sampai akhir. Bahkan standing applause juga. Maksudnya para penonton juga amazed karena kami juga cukup banyak melakukan berbagai strategi dalam pementasan kami. Tidak hanya saya sebagai aktor pribadi, tapi tim juga, syukurnya banget tim juga kuat-kuat, alhamdulillah. Jadi kami real semua, kami persiapkan dengan baik.
5: Betul. Alhamdulillah lancar ya. Jadi bisa melawan rasa gugup sendiri setelah melewati proses yang sangat panjang. Ini panggung setelah melewati proses itu ya kak ya. Dan memang Teater Yupa ini memiliki nama yang besar dan emang sudah terbukti nih di dunia teater permahasiswaan ya. Alhamdulillah. Nah, setelah melewati deg-degan itu, tremor itu, gimana kak rasanya ketika diumumin juara satu monolog nih di Peksi Minas ke-18 di Jember kemarin?
4: Gak nyadar. Saya gak nyadar. Karena sebenarnya itu kan penonton riuh banget kan. Maksudnya para peserta riuh banget. Jadi saya ketutupan. Saya tuh cukup-cukup apa namanya ambisi di Peksi Minas ini, sangat-sangat ambisius dari awal. Jadi saya ekspektasinya sangat tinggi di Peksi Minas ini, dari latihan dan segala macam sampai pengumuman itu. Saya malah justru apa namanya baca-baca doa-doa gitu. Mm-hmm. Baca-baca doa. Ya, pokoknya surah-surah pendek saya baca semua.
5: Semua doa yang kita tahu dibaca ya.
4: Pokoknya ya saya tahu aja. Yang dari awal itu pokoknya saya duduk. Orang tuh ngajak ngobrol, tapi saya gini-gini. Saya gini, pokoknya enggak saya hirauin itu orang ngajak ngobrol karena saya khusyuk lah. Ibaratnya oh ini ya ampun kalau saya enggak juara, aduh gitu. Pokoknya ngucapin segala macam. Terus tiba-tiba diumumin juara harapan 3. Oh, belum teater yupa. Juara harapan 2, harapan 1, terus juara 3, juara 2, juara 1. Saya kira bukan Kalimantan Timur. Saya pikir ya timur-timur yang lain lah. Depannya lain lah. Saya pikir kan seperti itu. Jadi saya duduk aja, terus para peserta dari Kalimantan Timur semuanya bersorak. Kenapa? Siapa? Saya bilang gitu kan. Saya diem-diem aja. Terus abis itu salah satu dari staff rektorat peluk saya. Jadi, saya kan peserta. Terus kayak real nggak nyangka banget sih. Karena saya pikir bukan Kalimantan Timur di situ.
5: Timur-timur yang lain.
4: Ya, timur yang lain lah. Jadi saya pikir itu jadi langsung deg-degan sih di situ. Terus saya maju dan saya cepat loncat-loncat juga karena ngelihat mereka di atas
6: tribun
4: itu.
6: So kita tuh sebenarnya duduknya beda.
4: Ya.
6: Jadi kakak ini kan kebetulan pesertanya. Jadi beliau tuh duduk di bawah, di tribun bawah. Sedangkan kami ini karena kami tim, jadi kami diposisikan di tribun atas. So pas pengumuman itu kita tuh kayak kita
5: gak bisa ngikutin
6: gitu. Iya, kita tuh mau meluk. Wah ini cuman kita jauh nih kan di atas. Tapi pas itu kita kayak ya tuh yang tim ya, tim posisi di atas itu. Kita pas pengumuman itu kan pengumuman tangkai lomba monolog tuh di situ. Kita di atas tuh udah gini semua. udah dingin, kayak ya Allah gitu semua gitu kan. Terus pas diumumin juara satu, kita tuh kan diumumin dari harapan 3, 2, terus tuh masuk ke juara 3. Di juara 2 tuh sebenarnya rata-rata tim udah hopeless. Karena kita kuat banget.
4: Iya,
6: kuat-kuat banget. Kuat-kuat banget. Kita tuh udah mikir kayak, oh ini yang menang nih pasti inilah gitu.
5: Iya,
6: pasti dari
5: pemimpin
6: gitu
5: ya.
6: Iya, kita tuh udah ada pemikiran gitu loh di pas pengumuman kedua. Terus pas diumumin nih juara satunya Feby Febriana Provinsi Kalimantan Timur, kita langsung kayak wah gitu semua. Langsung kayak alhamdulillah,
5: nangis.
6: Kita di atas pada pelukan semua sih. Kita mau peluk kakaknya jauh masalahnya.
5: Iya jauh ya. Dan orangnya gak nyadar.
6: Iya orangnya
5: betul. Oke, siap, sangat luar biasa sekali. Ini pasti juga sebuah pengalaman yang sangat berkesan setelah mengalami proses yang sangat panjang gitu ya. Dan tidak terasa nih Kak, kita sudah sampai di sesi akhir dari perbincangan kita malam ini. Sangat seru sekali ya. Silakan nih mungkin dari Kak Feby dan juga Kak Osbek nih Kak, gimana nih Kak kedepannya setelah menang Peksi Minas? Target selanjutnya dari Teater Yupa nih yang mau digapai, dan kemudian dari KPB mungkin bisa pelajaran yang telah dirasakan dari pengalaman Peksi Minas kemarin, dan juga selanjutnya mau apa lagi nih goalsnya?
6: Waduh, okay. Mungkin kalau target dari Teater Yupa so saat ini kita tuh sebenarnya juga lagi di tahap berproses satu lomba yang akan kita ikuti nanti. Belum sih, belum di tahun ini, di tahun depan.
5: Tahun
6: tapi
5: depan
6: saat
5: ya.
6: Ini udah mulai sedikit prosesnya kita jalani. Harapannya sih bisa kembali memuaskan hasilnya nanti. Tapi di luar daripada hasil, kembali lagi kami berharapnya justru di proses ini kita bisa kembali lagi mendapatkan pelajaran, bisa kembali lagi membuka ruang untuk seluruh insan, seluruh anggota Teater Yupa yang mau berkembang dan mau berproses sih. Itu sih yang paling penting kalau dari Teater Yupanya sendiri gitu.
5: Oke, dari Kak Feby gimana nih Kak pemenang monolog kita?
4: Untuk Peksi Minas dan kedepannya sebenarnya Peksi Minas ini memang saya semester akhir sih, masih semester akhir. Jadi sebenarnya ini adalah last dance saya untuk berproses, tapi bukan berarti last dance untuk berteater ya. Karena ya harapan saya kedepannya bisa berproses kembali dan tetap untuk memberikan ilmu kepada adik-adik juga. Terutama saya juga masih butuh ilmu juga dari kakak-kakak. Jadi tidak hanya memberikan ilmu, tapi saya juga terus belajar tentang ilmu teater. Karena saya sangat-sangat enjoy banget untuk belajar ilmu teater. Jujur dari hati lubuk saya sangat enjoy walaupun latihan yang brak-brak-brak banget. Tapi sangat-sangat memberikan
7: pelajaran banget untuk saya pribadi, tidak hanya dalam dunia keaktoran tapi juga dalam kehidupan saya pribadi, karena di dalam teater Yupa tidak hanya belajar terkait dengan teater tapi bagaimana manajemen pribadi, itu yang paling penting sih buat saya, sangat-sangat mengubah hidup saya sekali. Dan untuk targetan ke depan, saya harap apa yang menjadi pencapaian saya hari ini bisa saya berikan tidak hanya untuk teater Yupa tapi juga beberapa orang, bermanfaat bagi beberapa orang di luar sana sih.
3: Berarti tahun depan masih bisa ikut Stigma gak nih Kak?
7: Waduh, waduh, disebut nih, waduh.
6: Gimana tuh?
7: Saya lulus Desember.
3: Oh gitu.
7: Nanti rencananya mau wisuda. Jadi memang
3: berarti
7: saya,
3: udah
7: ya udah PDD, udah PDD. Jadi real Desember, cuma kalau untuk masih ibaratnya datanglah sekali dua kali untuk melihat proses adik-adik. Ya pastilah, karena Stigma juga kebetulan karena sudah dimention Stigma, mereka juga belum pernah ikut Stigma, jadi berharap untuk mensupport, tetap mensupport mereka sih.
3: Mendampingi ya.
6: Iya, betul.
3: Mendampingi. Wow, dan juga sambil regenerasi ya, regenerasi ke talent-talent muda teater monolog selanjutnya ya. Oke, baik. Pendengar Prosa TRRI Samarinda, tidak terasa nih perbincangan kita bersama kakak-kakak dari UKM Teater Yupa Unmul telah sampai di penghujung nih Kak ya. Dan dari perbincangan ini kita bisa mengambil hikmah ya, dan juga ilmu bahwa sebuah pertunjukan ini merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dan tentunya sangat luar biasa ya. Ada latihan, kedisiplinan, keberanian, dan juga kerjasama dari semua tim, dan akhirnya berujung nih juara di Peksi Minas ya. Sangat luar biasa sekali, dan terima kasih banyak kepada Kak Auspik dan juga Kak Feby udah datang ke Prosater RI Samarinda dan juga berbagi kisah yang sangat luar biasa dan juga inspiratif ya. Dan semoga pengalaman dan juga perjalanan dari Teater Yupa ini dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan juga generasi muda di Kalimantan Timur untuk tidak ragu nih mengembangkan potensi, berkarya, dan juga mengambil bagian dalam kehidupan seni dan juga budaya. Baik pendengar Prosater RI Samarinda, selamat malam dan sampai jumpa di sajian obrolan komunitas berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Obrolan komunitas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda paket siaran Melodi Memori.
1: Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam sajian Melodi Memori. Di Melodi Memori malam ini kita akan membawa Anda untuk bernostalgia bersama band legendaris asal Inggris, yaitu Oasis. Dimulai pada tahun 1991, Oasis ini hadir dengan energi segar, membawa musik Britpop kembali ke puncak ketenaran. Mereka berhasil merebut perhatian dengan suara khas dan gaya yang sangat khas dari Noel dan Liam Gallagher.
1: Betul sekali pendengar, Supersonic ini adalah lagu yang memperkenalkan Oasis kepada dunia. Dengan riff gitar yang kuat dan juga vokal khas dari Liam Gallagher yang khas, lagu ini langsung membuat banyak orang tertarik. Ditambah lagi Shaker Maker yang juga membawa nuansa kebebasan dan semangat muda. Ini menunjukkan ciri khas mereka dalam menciptakan musik yang penuh gairah dan juga ekspresi.
0: Khasnya, pendengar Oasis ini tampil dengan sikap yang tidak mengenal kompromi ya. Mereka bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang sikap. Mereka ini pendengar punya keberanian untuk menantang sistem dan menjadi suara bagi generasi muda yang mencari identitas baru dalam musik. Dan hal tersebut terlihat jelas dalam lagu Supersonic dan Shaker Maker yang penuh dengan ketegasan.
1: Pendengar, bagi banyak orang, Oasis memang bukan cuma sebuah band ya, tapi sebuah gerakan. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang menjadi anthem, dan tidak hanya untuk Britpop, tapi juga untuk anak muda di seluruh dunia. Sekarang, mari kita dengarkan bersama Supersonic dan Shaker Maker, dua lagu yang memperkenalkan Oasis kepada dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda melanjutkan perjalanan kita bersama band Oasis. Kita akan membahas lebih dalam lagi ya tentang dinamika kehidupan pribadi para personilnya. Tidak bisa dipungkiri pendengar bahwa kisah keluarga dan hubungan mereka sangat mempengaruhi karya mereka. Sebagai contoh, hubungan Noel dan Liam Gallagher yang seringkali tegang namun tetap menghasilkan karya-karya yang ikonik bagi para pendengarnya.
1: Betul, nah ada Wonderwall, salah satu lagu paling ikonik dari Oasis yang ditulis oleh seorang Noel Gallagher. Lagu ini menjadi simbol cinta yang penuh perasaan. Banyak orang menganggap Wonderwall ini sebagai lagu yang mewakili perasaan cinta yang tidak terungkapkan, dan itu membuatnya tetap relevan hingga saat ini. Meskipun di balik lagu ini ternyata ada kisah cinta pribadi Noel yang cukup rumit.
0: Benar sekali, lagu ini pendengar bermakna tentang seseorang yang menemukan sandaran emosional atau penyelamat di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh Noel Gallagher, lagu ini menggambarkan kekaguman, keraguan, dan harapan terhadap sosok istimewa yang bisa menyelamatkan seseorang dari diri mereka sendiri.
1: Wah, sangat menarik ya. Sementara itu, Don't Look Back in Anger ini menghadirkan sisi lain dari Noel, yaitu tentang melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan. Lagu ini memiliki pesan yang sangat universal pendengar untuk tidak menoleh ke belakang. Meskipun hidup memberikan banyak tantangan ya, bahkan meskipun mereka ini sering bertengkar, lagu ini bisa menjadi bentuk rekonsiliasi.
0: Kedua lagu ini menunjukkan kekuatan Oasis dalam menggabungkan perasaan pribadi dengan tema universal yang bisa diterima oleh banyak orang. Wonderwall ini pendengar mengingatkan kita akan perasaan jatuh cinta yang mendalam, sementara Don't Look Back in Anger mengajarkan kita untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Baik pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Wonderwall dan Don't Look Back in Anger.

0: Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian Melodi Memori. Kali ini kita masuk ke tahun 1995. Oasis benar-benar mencapai puncak keterangan mereka karena albumnya What's the Story, Morning Glory ini menjadi salah satu album paling laris dan berpengaruh dalam sejarah musik Britpop. Dua lagu yang akan kita dengarkan malam ini, Champagne Supernova dan Slide Away, ini adalah contoh dari perjalanan mereka yang penuh dengan melodi megah dan juga lirik penuh emosi.
1: Lagu yang berjudul Champagne Supernova ini membawa kita ke dunia yang penuh dengan kesan surreal dan puitis ya. Dan Noel menulis lagu ini dengan penuh metafora yang membuat lagu ini sangat menarik untuk diinterpretasikan oleh para pendengar dari band Oasis. Sementara itu pendengar Slide Away menunjukkan sisi lain Oasis yang lebih introspektif namun tetap dengan kekuatan musik yang tak terbantahkan.
0: Jadi Champagne Supernova ini adalah lagu reflektif tentang perubahan hubungan, nostalgia dan juga pencarian makna hidup di tengah kebingungan masa muda. Liriknya menggambarkan bagaimana orang terdekat bisa berubah menjadi asing, melambangkan kehancuran atau transformasi dramatis. Lagu ini menonjolkan perasaan terjebak oleh masa lalu, kerinduan dan juga penerimaan terhadap ketidakpastian.
1: Di sisi lain, lagu Slide Away lebih terfokus pada tema cinta yang hilang, memberikan kesan melankolis dan penuh keindahan. Bermakna tentang kerinduan, cinta yang mendalam namun rumit, serta keinginan untuk melepas beban hidup dan melarikan diri bersama kekasih. Ditulis oleh Noel Gallagher untuk mantan pacarnya, lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh gejolak namun sulit dipisahkan.
0: Nah pendengar, kedua lagu ini tentu tidak hanya merepresentasikan puncak musikalitas Oasis, tapi juga emosi dan pengalaman hidup mereka yang penuh dengan kontradiksi. Oasis selalu berhasil menyentuh hati para pendengarnya dengan cara yang sangat personal. Sekarang mari kita nikmati Champagne Supernova dan Slide Away.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah mencapai puncak kejayaannya, Oasis mengalami beberapa pasang surut dalam perjalanan karir mereka. Tentunya ada saat-saat sulit yang membuat mereka harus berjuang keras. Dan terdapat lagu yang berjudul Stop Crying Your Heart Out. Lagu yang muncul di masa-masa penuh tantangan itu mengingatkan kita untuk tidak menyerah meskipun hidup terasa sangat berat.
1: Lagu ini terasa sangat emosional dan sangat relevan dengan keadaan pribadi para personilnya yang sering kali dilanda konflik internal. Sementara itu, Live Forever menjadi anthem kebebasan dan juga optimisme. Meskipun Oasis sering menghadapi masalah, mereka selalu bisa bangkit dan terus menciptakan karya-karya yang bertahan lama.
0: Stop Crying Your Heart Out adalah lagu balada motivasi yang menyampaikan pesan ketegaran, harapan dan dorongan untuk bangkit dari kesedihan. Lagu ini pendengar mengajak kita untuk menerima situasi sulit, berhenti meratapi masa lalu, dan percaya bahwa segalanya akan membaik.
1: Di sisi lain, Live Forever mengajak kita untuk tidak takut menghadapi waktu yang terbatas, karena kenangan dan karya yang kita tinggalkan akan abadi. Lagu optimis yang ditulis oleh Noel Gallagher ini sebagai penyeimbang era musik yang kelam tahun 1990-an. Maknanya merayakan hidup, menghargai setiap hari, serta merangkul harapan dan persahabatan di tengah ketidakpastian yang diwujudkan melalui lirik sederhana namun kuat tentang keinginan untuk meninggalkan jejak abadi.
0: Dua lagu ini pendengar memberikan gambaran ya tentang kekuatan dari band Oasis itu sendiri untuk bertahan meskipun menghadapi berbagai rintangan. Kedua lagu ini memiliki energi yang memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Stop Crying Your Heart Out dan Live Forever.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda dengan sajian Melodi Memori. Pendengar, di tengah ketegangan yang terjadi antara Noel dan Liam, Oasis tetap berhasil menghasilkan lagu-lagu yang sangat ikonik. Stand By Me adalah salah satu lagu yang terasa sangat kuat dalam menggambarkan tentang pentingnya saling mendukung, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional.
1: Lagu ini, pendengar, penuh dengan perasaan, dengan lirik yang sederhana namun sangat kuat, tentang kebutuhan akan kesetiaan, dukungan, dan persahabatan sejati di tengah ketidakpastian hidup dan juga masa sulit. Lagu ini menyoroti bahwa manusia membutuhkan orang lain, yaitu teman, keluarga, atau kekasih untuk menemani dan juga memberikan kekuatan saat menghadapi rintangan.
0: Berbeda dengan Stand By Me, terdapat lagu yang berjudul Sis Electric, membawa nuansa yang lebih ceria dan berenergi, menonjolkan sisi humor dan keunikan yang sering terlihat ya dalam kehidupan pribadi para anggota Oasis, terutama di dalam hubungan mereka. Lagu Sis Electric dari Oasis bermakna tentang kekaguman mendalam seorang pria terhadap sosok wanita unik, energik, dan sedikit eksentrik ya, yang membuat kasmaran berat. Lagu ini, pendengar, menggambarkan perasaan cinta yang membara, ringan, dan imajinatif, di mana sang pria ingin menjadi bagian dari dunia wanita tersebut.
1: Nah, pendengar, keduanya menunjukkan bahwa di tengah segala konflik dan tantangan, Oasis tidak hanya berbicara tentang kesulitan, tetapi juga tentang pentingnya memiliki orang yang mendukung kita. Lirik dari She's Electric juga memperlihatkan sisi eksentrik Oasis yang sangat menyegarkan.
0: Dengan dua lagu ini, Oasis menunjukkan bahwa meskipun dunia mereka penuh dengan kekacauan, ada momen-momen yang penuh kegembiraan dan kedamaian. Mari kita dengarkan Stand By Me dan She's Electric.

0: Pendengar, Oasis mungkin telah menghadapi banyak rintangan ya, tapi mereka tetap konsisten dalam memberikan musik yang mengena di hati banyak orang. Lagu Don't Go Away mencerminkan rasa kehilangan dan ketidakpastian yang sering melanda kehidupan mereka.
1: Lagu ini pendengar bermakna tentang ketakutan mendalam kehilangan orang terkasih, kerinduan dan kerapuhan emosional saat menghadapi masa sulit. Lagu ini yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Noel Gallagher saat ibunya sakit, menekankan keinginan agar seseorang tetap tinggal di tengah ketidakpastian hidup.
0: Namun, di sisi lain, Let There Be Love menjadi pesan tentang perdamaian dan kebersamaan. Oasis mengingatkan kita bahwa di tengah segala perbedaan dan konflik, cinta akan tetap menjadi hal yang paling penting. Lagu ini menyoroti pentingnya dukungan orang terdekat dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik. Sering dianggap sebagai lagu reflektif tentang kedamaian emosional, karena liriknya mengajak pendengar untuk melepaskan beban masa lalu dan membiarkan cinta hadir untuk menyembuhkan.
1: Ya, benar sekali. Meskipun seringkali bertarung dengan ego pribadi para anggotanya, Oasis berhasil menciptakan lagu-lagu yang penuh dengan makna mendalam dan emosi yang menyentuh. Sekarang mari kita dengarkan Don't Go Away dan Let There Be Love dari Oasis.

0: Kembali di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, kali ini dengan dua lagu yang menggambarkan transformasi musikal Oasis di era pertengahan 90-an. Meskipun seringkali dihadapkan dengan perselisihan antar personil, Oasis tetap berhasil menghasilkan karya yang menggetarkan dunia musik. Aku Yes adalah lagu yang penuh energi, yang menggambarkan keinginan untuk menyerah pada keadaan, tetapi tetap bersemangat dalam menghadapi dunia.
1: Benar sekali, Aku Yes ini pendengar memiliki karakter khas Oasis yang tidak bisa ditiru oleh band lain. Dengan lirik yang mengajak kita untuk menerima kekurangan dan tetap bergerak maju. Di sisi lain pendengar terdapat Roll With It adalah lagu dengan tempo cepat yang menjadi anthem bagi para penggemar mereka. Lagu ini menggambarkan keteguhan untuk terus berjuang meskipun ada rintangan, seolah-olah menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus roll with it, menghadapinya dengan penuh semangat.
0: Kedua lagu ini pendengar menunjukkan betapa Oasis tetap bisa bertahan dan memberikan yang terbaik, meskipun seringkali diterpa krisis internal. Dengan karakter yang sangat kuat, kedua lagu ini menjadi sangat mudah untuk diingat dan mengingatkan kita untuk tidak takut dengan perubahan dan tetap berpegang pada semangat perjuangan. Oasis tidak hanya menciptakan lagu, tetapi juga filosofi hidup yang sangat menginspirasi.
1: Ya, dan dalam perjalanan mereka, Oasis ini menunjukkan bahwa musik bisa menjadi wadah ekspresi yang sangat kuat untuk setiap orang. Kedua lagu ini, Aku Yes dan Roll With It, menjadi bukti betapa musik mereka tetap mampu menginspirasi banyak orang di tengah tantangan besar. Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan kedua lagu legendaris ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sampai di sesi akhir malam ini bersama Oasis. Di akhir perjalanan, Oasis ini tetap mampu menunjukkan kualitas musikalitasnya yang luar biasa. Morning Glory adalah lagu yang penuh semangat dengan lirik yang sangat berani dan penuh gairah. Lagu ini memberi kita gambaran tentang semangat untuk terus maju meskipun dunia di sekitar kita penuh kekacauan.
1: Morning Glory ini pendengar memang menciptakan atmosfer yang sangat memukau ya, tentunya dengan riff gitar yang ikonik dari mereka. Di sisi lain pendengar, terdapat lagu yang berjudul The Importance of Being Idle, memperlihatkan sisi humor dan kecerdasan Oasis dalam menulis lirik. Lagu ini menentang gaya hidup penuh tekanan, mengajak kita untuk lebih santai dan menikmati hidup. Noel Gallagher menunjukkan kemampuannya dalam menulis lirik yang tajam dan penuh makna.
0: Dua lagu ini pendengar, meskipun memiliki nuansa yang berbeda, tapi berbicara tentang kebebasan. Morning Glory mengingatkan kita untuk bangkit dan terus mengejar impian kita. Sementara The Importance of Being Idle, itu mengajak kita untuk tidak terlalu memaksakan hidup dan menikmati proses. Ini adalah sisi lain dari Oasis yang menggambarkan kedewasaan mereka dalam berkarya.
1: Dan melalui lagu-lagu seperti Morning Glory dan The Importance of Being Idle ini, pendengar Oasis berhasil meninggalkan warisan untuk para pendengarnya yang tak terlupakan. Mereka mengajarkan kita untuk hidup dengan semangat, namun juga untuk menikmati setiap momen tanpa terbebani oleh dunia yang begitu keras. Oasis mungkin sudah berakhir, tetapi legasi mereka akan terus hidup melalui musik.
0: Baik pendengar, terima kasih sudah menemani kami malam ini dengan perjalanan musik Oasis yang penuh kenangan. Untuk menutup, mari kita dengarkan Morning Glory dan The Importance of Being Idle. Semoga musik mereka tetap menginspirasi kita semua. Saya Rio Mitasari dan
1: Fira Amalia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran pada malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah setia mendengarkan program Masat RRI Samarinda sejak rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini. Pendengar, tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan salam. Sampai jumpa.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Tali gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci, lalu meninggalkannya jauh-jauh, seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampaui banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ya, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Mendengar, saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan keseharduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka hanya mereka yang tidak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amelia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

machine.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Senin 21 September 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang akan membahas seputar fadilah istighfar. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan di hari Senin ini Anda bisa mengikuti sajian program Halo RRI untuk memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini pendengar. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga berpartisipasi di Instagram dan Facebook sosial media kami RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Pro 1.

yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Bersama kami ada Ustadz Fatholis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatholis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah berjumpa di awal pekan, Ustadz ya. Sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah Mbak Mita.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga bisa nanti mengikuti sajian ini dalam keadaan sehat tentunya. Dan kami juga nanti akan buka line telepon untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Fatholis, bisa menggunakan jalur telepon kami di 7365667434945. Pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Hari ini pendengar, untuk Mutiara Pagi kita akan melanjutkan kitab Riyadus Solihin seputar topik fadilah istighfar. Seperti apa lengkapnya, langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fatholis. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa 'allimna rusydana wa hdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah di kesempatan pagi awal pekan ini, kembali atas karunia Allah hidayah inayah, kesehatan, waktu, umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita bisa kembali berjumpa di Mutiara Pagi awal pekan ini. Mudah-mudahan semua potensi karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang seyogianya menjadi modal kita untuk menguatkan dan menambah amal kita sebagai bekal kehidupan akhirat kita kelak, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebijak mungkin, tidak menyia-nyiakan waktu, umur, dan kesempatan yang Allah berikan, melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keistiqomahan dalam setiap ibadah dan amaliah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga mari kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan membahas satu bab yang begitu penting, satu bab yang jika kita ingin hubungkan dengan kondisi kita saat ini, bangsa kita ya, bahkan mungkin diri kita dalam ibadah dan perbuatan, serta apa yang Allah Subhanahu wa taala siratkan dalam alam ini berupa musibah, bencana dan lain sebagainya yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, barangkali ini menjadi kontemplasi buat kita, renungan, muasabah buat kita bersama. Ya. Musibah-musibah yang kita alami, bencana yang kita alami, baik itu kekeringan, karhutla, ya, kebakaran, ya, kemarau yang panjang, ya, belum lagi dengan musibah yang lainnya berupa di beberapa daerah angin puting beliung, kemudian lagi erupsi gunung-gunung berapi dan lain sebagainya, ya, banyak sekali musibah-musibah yang beberapa waktu ini kita alami, ya. Sebagian kita mungkin menganalisa bahwa musibah itu muncul karena memang gejala alam, ya, siklus gejala alam dan lain sebagainya. analisa-analisa normatif manusia, ya, kemudian mengatakan bahwa apa yang terjadi ini memang siklus sekian tahun sekali dan lain sebagainya. Ya, tetapi jika kita nanti membaca dalam sejarah di masa Umar bin Khattab itu juga pernah terjadi, ya, kemarau yang panjang sekali. Dan kemudian Umar selaku pemimpin, selaku khalifah di masa itu yang bergelar Amirul Mukminin, memimpin salat istiqomah, ya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang menarik ketika Umar bin Khattab memimpin salat istiqomah meminta hujan. Setelah salat, Umar tidak berdoa sebagaimana yang kebanyakan kita lakukan saat ini. Setelah salat istiqomah, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan karunia-Nya, Rahman dan Rahimnya, agar Allah segera menurunkan air hujan yang deras. Tapi tidak bagi Umar. Setelah sholat, dia memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Terus dia beristighfar hingga beberapa saat. Dan setelah beristighfar, Umar kemudian pergi dan beranjak untuk pulang. Para sahabat

dia pergi dan pulang. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada utusan para sahabat yang diminta untuk menemui Umar bin Khattab, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 10 dan 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fakultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama'a 'alaikum midrar wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian tidak membaca firman Allah, kata Umar, dalam surah An-Nur Allah mengatakan, "Fakultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Apabila mereka memperbanyak beristighfar, maka yursilis sama'a 'alaikum midrar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan air hujan yang deras. Itu artinya, kenapa beristighfar? Artinya, tidak turunnya air hujan bisa jadi karena penyebabnya juga tangan manusia. Dosa berlanjut yang selalu dilakukan yang mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal itu hanya bisa dicegah dan hanya bisa dilakukan dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di masa Umar bin Khattab pun pernah terjadi gempa. Di Madinah pun dirasakan gempa tersebut. Sehingga Umar bin Khattab kemudian berdiri di hadapan umat ketika itu, di atas mimbar dia mengatakan, "Kemaksiatan apa yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan peringatan berupa gempa ini kepada kita? Jika gempa ini terjadi sekali lagi, maka aku pastikan aku tidak akan tinggal bersama kalian," kata Umar bin Khattab. Ini satu contoh kondisi keadaan musibah yang pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu. Dan penyikapan Umar bin Khattab terhadap segala musibah, peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dengan kata lain, bahwa sungguhnya setiap musibah yang terjadi, setiap musibah yang Allah utus dan kirim kepada kita, entah sebagai peringatan, entah sebagai azab, musibah dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari asbab apa yang dilakukan oleh manusia, kemaksiatan yang terjadi, dan seterusnya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nanti jika kita membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 33, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan musibah bencana. Allah yang menjamin ini, karena ini Al-Quran, firman Allah. Allah sendiri yang mengatakan, surah Al-Anfal ayat 33. Barangkali jika ada yang mendengar tausiah ini, bisa sambil bertadabur membuka Al-Quran, kita bisa lihat dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita manusia, Allah tidak akan mengutus, mengirim musibah, Allah tidak akan menurunkan bencana, Allah tidak akan memazab, Allah tidak akan memberikan musibah bencana kepada kita umat manusia, umat Rasulullah SAW, sementara kita memiliki dua jaminan yang kita lakukan dan ada bersama kita. Apa dua jaminan itu? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dua jaminan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Allah tidak akan turunkan azab musibah. "Wama kana Allahu yu'adzibahum," Allah tidak akan mengazab kita. "Wa anta fihim," jaminan pertama itu adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat 1400 tahun yang lalu. Meskipun kita meyakini bahwa sungguhnya ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui setiap apa yang dilakukan umatnya, dan juga menerima salam dan juga menerima solawat yang disampaikan kepada beliau. Tapi Nabi kita telah wafat 1400 tahun yang lalu. Itu artinya pasak pertama yang dijaminkan untuk kita, Allah tidak akan menurunkan musibah, telah hilang. Hanya tersisa satu saat ini. Apabila satu itu pun kemudian tidak kita lakukan dan tidak kita kerjakan atau hilang di tengah-tengah umat ini, maka itu bisa dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peringatan azab musibah sebagai peringatan kepada kita manusia. Yang kedua adalah, "Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan

0: keburukan, musibah, bencana, peringatan, sementara mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jika hari ini kita menemukan negeri tercinta kita, Allah berikan banyak peringatan, apakah erupsi Gunung Merapi, apakah itu nanti dengan kekeringan yang melanda panjang, kebakaran di sana sini, ya, kemarau dan lain sebagainya, maka kita jangan katakan bahwa itu gejala alam, tapi itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena sungguhnya setiap segala sesuatu yang terjadi dari musibah akan menyusahkan manusia. Segala yang menyusahkan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ya, sebagaimana juga yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab istighfar, beliau menuliskan hadis yang pertama berkenaan dengan bab istighfar ini, dikatakan wa anil aghril mazani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marratin. Rawahu Muslim. Dari Al-Aghr Al-Muzani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yughanu ala qalbi, sungguhnya terkadang hatiku tertutup, ya. Iyad Al-Qurni berkata yang dimaksud tertutup di sini adalah kadang lemah berzikir. Ya, ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Nabi sendiri mengatakan innahu la yughanu ala qalbi, ada kalanya hatiku lemah dalam berzikir. Maksudnya zikir rutin, biasa mungkin beliau 1000 kali, sekian kali dan seterusnya, ada kalanya agak melemah, tidak sebagaimana biasanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marratin, ya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam satu hari itu 100 kali minimalnya. Nah, ini istighfarnya Nabi. Ya, barangkali kita bertanya-tanya gitu. Nabi kita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan maksud. Ya, seluruh nabi dan rasul itu memiliki jaminan dari Allah berupa maksud. Ya, semisal mereka melakukan satu kesalahan, terus secara otomatis Allah ampuni dan mereka dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jaminan itu, maksud tersebut tidak mengurangi jatah istighfar beliau. Beliau katakan bahwa sehari beliau tidak kurang dari 100 kali dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam riwayat yang lainnya dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahu Bukhari. Ini dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika ini sebelumnya tadi yang kita baca kita hadis riwayat Imam Muslim, ini Imam Bukhari dan juga masuk pada sejarah hadis-hadis sahih juga. Bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi demi Allah inilah astaghfirullah, sungguhnya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa atubu ilaih, dan juga aku bertobat kepadanya fi yaumin aktsara min 70 marratan, satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Yang riwayat yang lainnya mengatakan dengan kata lain bahwa istighfarnya Rasulullah tidak pernah kurang daripada 70 kali, lebih atau 100 kali dan seterusnya. Ini orang yang memiliki jaminan, manusia mulia yang memiliki jaminan dari Allah berupa maksud, tapi tidak pernah kurang dalam satu hari itu beristighfar itu 100 kali. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, maksiat kita banyak, dosa yang kita lakukan bertumpuk setiap harinya, tapi terkadang kita lupa memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang selalu setiap hari membuka tangannya untuk menerima taubat. Ya. Dan memang desain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat di muka bumi ini adalah bahwa Allah itu senang dengan hamba-hambanya kembali kepadanya, beristighfar, memohon ampun kepadanya. Dalam satu hadis qudsi itu dikatakan, ya Ibnu Adam, ya, lau balagotunu buka anana sama sumas tangfartani gofartu laka. Wahai anak Adam, ya, semisal dosamu itu menjulang sampai ke langit ketujuh sekalipun, Anana sama, summa staghfartani. Selama engkau bertaubat kembali kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartulaka, aku akan ampuni engkau. Ya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, laulam tudnibu, semisal tidak ada orang yang melakukan dosa di muka bumi ini." Ini rasanya tidak mungkin gitu ya. Ya, rasanya tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan dengan kalimat lau, seandainya lam tudnibu, tidak ada manusia yang berbuat dosa di muka bumi ini. Semuanya soleh, semuanya sholat, semuanya taat. Yang wanitanya semuanya berhijab dengan bagus. Yang laki-lakinya tidak ada yang tidak ke masjid, semuanya ke masjid. Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbuat zalim di muka bumi ini, saling menyakiti, ya. Yang punya kedudukan menyakiti yang tidak punya kedudukan, yang kaya tidak menyakiti yang miskin. Semuanya taat, semuanya baik, semuanya soleh, semuanya muslim. Semisal seperti itu. Maka kata Rasulullah, laulam tudnibu, kalaupun tidak ada manusia yang melakukan dosa di muka bumi ini, apa yang akan Allah lakukan? Maka kata Rasulullah, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah subhanahu wa ta'ala justru akan melenyapkan orang-orang yang soleh dan orang baik semua, yang tidak ada melakukan dosa satupun itu, yang semuanya baik itu. Maka justru Allah akan la dhahaballahu ta'ala bikum, ya. Tapi kemudian wala ja'a biqaumin yudnibun, dan kemudian Allah mendatangkan orang-orang yang melakukan dosa. Kalau kita kan berpikir normatifnya, kita akan berusaha, para da'i, para kiai, para ustadz ini berusaha bagaimana agar caranya kejahatan di muka bumi ini hilang. Berdakwah agar manusia itu semuanya menjadi baik. Itu kan orientasi kita. Ya kan? Para kiai, para ustadz yang mendirikan pondok. Ya. Semua agar datang para santri-santrinya dididik di sana, diperbaiki akhlak perilakunya, diajarkan dengan kitab, menghafal Quran dan seluruhnya, agar semua manusia nanti menjadi baik. Itu orientasi kita, itu keinginan kita manusia. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semisal tidak ada satu pun manusia yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum ta'ala. Bahkan justru Allah akan melenyapkan orang-orang yang soleh semuanya itu, wala ja'a biqaumin yudnikum, dan kemudian Allah akan mendatangkan orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Tapi endingnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfirullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon ampun kepada Allah dan kemudian Allah pun mengampuni mereka. Ya, jadi ini memang sudah menjadi grand design-nya Allah Subhanahu wa taala. Rekayasanya Allah bahwa memang dunia ini sampai hari kiamat pun kita tidak akan dapat menghilangkan segala perbuatan dosa manusia di muka bumi ini. Dan itu memang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Dan ini menjadi warna dalam kehidupan kita. Kalau semuanya soleh, taat, gak asik juga. Atau semuanya laki-laki, semuanya, atau perempuan, semua gak asik juga. Wajahnya sama, semua gak asik juga gitu kan. Semuanya orang kaya, gak ada yang mau disuruh, gak ada yang mau jadi pembantu dan selesai. Ya. Semuanya miskin juga, susah hidup ini. Ya. Makanya dibikin warna. Ya. Berpasang-pasangan di dunia ini. Kalau kita baca dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan bahwa manusia ini diciptakan di kehidupan kita di dunia ini berpasang-pasangan semuanya. Ya. Wa annahu wa adhaka wa abka. Itu dalam surah An-Najm itu ayat 43, 44, ya. 43, 45, ya. Dan seterusnya itu. Ya, wa annahu wa adhaka wa abka. Allah menciptakan adhak wa abka. Ya, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tertawa itu simbol dari bahagia, abhak, ya, bahagia. Sementara abeka, menangis itu simbol dari kesedihan. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Ya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah menciptakan berpasangan juga, ada hidup, ada mati. Ada yang lahir, ada yang meninggal hari ini. Terus seperti itu. Gak lahir terus, betapa sesaknya bumi ini kalau lahir terus gak ada yang meninggal. Atau betapa sepinya dunia ini kalau seandainya setiap hari ada orang yang meninggal tapi tidak ada yang lahir. Nah, Allah ciptakan berpasangan. Ya, wa annahu wa amata wa ahya. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah juga mengatakan Allah menjadikan berpasangan laki-laki dan perempuan. Ini kalau ada yang LGBT itu menyalahi kodrat itu. Orang-orang Barat itu berusaha melegalkan, ya, sebagaimana dilakukan ya, kaumnya Nabi Lut dahulu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini nyalahi kodrat. Ini zamannya Abu Bakar itu orang yang seperti itu, dua-duanya pelaku maupun korbannya itu, ya, dihukum dengan dilempar dari tempat yang tinggi dan mati dua-duanya. Hari ini kita temukan begitu banyaknya orang yang tanpa malu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah sendiri yang mengatakan wa annahu khalaqa zawjayni dzakara wal untha. Allah yang menjadikan berpasangan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, jeruk makan jeruk. Ini juga mungkin yang menjadikan negeri kita ini kemudian banyak ditimpa musibah bencana oleh Allah, karena mulai banyak orang-orang yang melakukan seperti ini. Perbuatan kaum Nabi Lut, gay, lesbian, LGBT, ini harus menjadi peringatan untuk kita, pemerintah kita, bangsa kita. Ini penyakit lebih bahaya daripada AIDS, lebih bahaya daripada penyakit yang lain LGBT ini, ya. Yang ini sudah mulai banyak di tengah-tengah kita. Ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahu. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, kata Rasulullah, dan Allah pun mengampuni mereka. Endingnya adalah bagaimana kita mohon ampun kepada Allah. Segala musibah ini merupakan perbuatan dan akibat tingkah pola kita manusia. Maka Allah ingin kita kembali kepadanya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, di hadis yang berikutnya, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan warzaqahu min haitsu la yahtasibu. Rawahu Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, mendawamkan, ya, continue selalu beristighfar, ya, man lazimal istighfar, ya, setiap harinya, maka ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ya, hanya saja kita barangkali tidak meyakini atau barangkali kita tidak pernah melazimkan secara kontinu dan secara rutin. Padahal bagi kita yang ditimpa musibah, masalah, dan segala suatu kesulitan dari kehidupan, Rasul ini kata-kata Rasul, tidak mungkin Nabi SAW mengatakan sesuatu, ya, yang tidak benar. Ya, karena semuanya wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan bahwa sungguhnya siapa yang mendawamkan, siapa yang menjadikan istighfar itu sebagai amalan setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan min kulli dhiqin makhrajan, mengeluarkan dia, ya, dari segala kesusahan, kesulitan. Ini jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, masyaallah. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, bencana, masalah, ya, bukan kemudian kita mengadu kepada media sosial, menulis status di media sosial. Ini banyak terjadi orang-orang sekarang nih. Ya. Ketika dia timpa musibah, dia datang kepada orang yang tidak tepat. Ya. Dia datang kepada, ya, kalau kata orang sekarang itu pacar gelapnya. Dia datang kepada, ya, teman dekatnya. Dia curhat kepada manusia. Dia curhat kepada media sosial. Dia tulis masalahnya panjang, kali lebar, kali tinggi, kali luas di media sosial. Dia bukan mengadu kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau kita ditimpa masalah, musibah, bencana dalam kehidupan kita, usaha kita yang merugi, ditipu orang, hilang harta benda kita, dan seterusnya, wah, banyaklah istighfar, banyak istighfar. Ya. Dan ini Rasul yang mengatakan, min kulli dhiqin makhrajan, kalau dia ditimpa kesusahan, kesulitan, maka Allah akan berikan jalan yang keluar bagi dia, jalan keluar baginya. Min kulli hammin farajan, ya, kalau dia ditimpa kesedihan, maka Allah akan lapangkan dadanya. Ya, ini jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Di zamannya, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Kita tahu siapa Imam Ahmad, orang yang hafal 1 juta hadis Nabi, meskipun hadisnya terulang-ulang, tapi dia begitu banyak hafal hadis Nabi. Orang yang kalau dia jalan di depan pasar, dia tutup telinganya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap apa yang dia dengar, itu langsung masuk ke dalam telinganya. Beda dengan kita gitu ya. Hafal Quran, 1 menit, baru 1 menit, masuk ayat berikutnya, dan lupa. Kalau Imam Ahmad justru sebaliknya. Setiap apa yang dia dengar itu susah hilang dari akalnya. Orang yang hampir bisa dikatakan tidak pernah kenal kata lupa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba ingin berjalan ke satu wilayah di Irak. Ya. Dan kemudian dia pun mempersiapkan bekal dan dia berjalan sampai di Irak. Ya. Sampai di sana kemudian dia singgah di salah satu masjid. Dia sholat, setelah sholat dia istirahat. Karena kelelahan dia melakukan perjalanan yang panjang dan jauh. Ternyata oleh penjaga masjidnya dia disuruh keluar. Ya. Sesampainya dia keluar, sampai di halaman masjid, dia pun istirahat di halaman masjid. Tapi oleh penjaga masjidnya diminta untuk keluar juga. Tidak boleh ada orang yang tidur, kecuali untuk sholat saja masjid ini katanya. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar juga dari halaman masjid tersebut. Ada seseorang yang melihat Imam Ahmad bin Hanbal itu diusir oleh penjaga masjid. Karena penjaga masjidnya tidak tahu bahwa ini imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal dia tahu, maka tentu tidak akan mungkin dia melakukan itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyampaikan identitas dia, siapa dia sebenarnya. Ya. Kemudian ada orang yang melihat itu, dan yang melihat itu adalah seorang penjual roti. Yang keseharian dia membuat roti, kemudian dia jual. Karena merasa iba, kemudian mengajak Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah orang tersebut. Di rumah tersebut disuguhi Imam Ahmad bin Hanbal dengan makanan, minuman. Kemudian disediakan tempat istirahat. Maka istirahatlah Imam Ahmad bin Hanbal di rumah orang tersebut. Ada satu peristiwa yang menarik yang terjadi. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu istirahat, berbaring dia di tempat atau di dipan yang disediakan oleh penjual roti tersebut, ya. Penjual roti tersebut dia bekerja saat itu, dia siapkan untuk ya roti yang akan dia buat, dia giling gandum dan seterusnya. Ketika dia menggiling gandum, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mendengar bahwa penjual roti tersebut sambil menggiling gandum dia selalu senantiasa mengucapkan kalimat dzikir. Apa kalimatnya? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu terus yang dia ucapkan. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dia beranjak dari tidurnya, ya, dari tempat tidurnya, dan kemudian dia bertanya, mohon maaf saya ingin bertanya, dari tadi saya mendengar Anda melafazkan kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apakah Anda mendapatkan faedah dengan zikir tersebut? Ini penasarannya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawaban tukang roti tersebut? Sejak aku senantiasa mendawamkan zikir ini, tidak ada satupun permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak dikabulkan. Semua permohonanku alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan aku kali ini menunggu ya permohonanku yang lainnya yang masih belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan oleh Allah. Satu permohonanku yang sampai hari ini aku masih tunggu untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Aku memohon kepada Allah agar bisa diperjumpakan oleh seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal dan dia kemudian mengatakan, inilah jawabannya, kenapa tiba-tiba kaki saya ingin melangkah ke tempat ini, ke Irak ini katanya. Aku tidak tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba kakiku ini ya, ada yang menggerakkan untuk berjalan ke Irak ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, akulah Al-Fakir Ahmad bin Hanbal. Menangis tukang roti itu dan dia mengatakan doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diamalkan? Memperbanyak istighfar, berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Inilah yang dilakukan oleh ya, penjual roti tersebut. Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali beberapa hadis yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi, pengingat tazkirah buat kita bersama, sekaligus juga menjadi renungan, kontemplasi, muhasabah untuk kita bersama, bahwa apa yang terjadi saat ini yang dialami oleh negeri kita, bangsa kita tercinta Indonesia ini, ya, musibah yang beruntun dan lain sebagainya, ya, kesusahan, apakah itu kesusahan ekonomi dan lain sebagainya, tentu tidak lepas daripada yang tingkah pola kita manusia yang barangkali begitu banyak maksiat, dosa, kedoliman-kedoliman yang kita lakukan kepada sesama kita. Padahal dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, ya, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, wahai hambaku, kata Allah, sungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Fala tadzalam, jangan kalian saling mendzalimi di antara kalian. Ya, ini Allah sendiri mengingatkan bahwa Allah tidak pernah mendzalimi hambanya, dan kita pun diperintahkan Allah untuk tidak saling mendzalimi. Barangkali ini yang banyak terjadi saat ini, kita saling mendzalimi, bukan hanya mendzalimi sesama manusia, tapi alam ini pun kita zalimi barangkali, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita dan untuk kita kembali kepada Allah, perbanyak istighfar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia Fadilah Istighfar yang disampaikan Ustadz Fatolis ya. Saatnya kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda. Tentunya ingin berdiskusi langsung, silahkan menggunakan jalur telepon ataupun juga fasilitas WhatsApp setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami buka untuk line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976, ataupun juga untuk Anda yang bertanya menggunakan aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, kami terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walaupun saya sedikit kurang sehat, tetap semangat mengikuti acara Mutiara Pagi Pak di sini ya.
0: Insyaallah, syafakallah.
3: Mungkin Pak Irwan, ada dua hal yang saya tanyakan yang barusan digarisbawahi oleh Bapak itu kan. Pertama tentang terjadinya berbagai macam musibah di negeri kita ini ya Pak ya. Ada musibah karena akibat ulah manusia, contohnya seperti kebakaran, misalkan terjadi longsor kalau musim hujan, terjadi keracunan, nah itu mungkin karena ulah manusia. Kemudian ada juga bencana karena mungkin peringatan seperti Gunung Krakatau. Kalau Gunung Krakatau kan bencana tidak ada campur tangan manusia, itu mungkin ada bisa juga peringatan bagi kita semua. Nah itu, nah sekarang begini Pak, kan tidak salah ada Al-Quran mengatakan walatul supir ada, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu kan sudah diperingati, kenapa sudah justru alam apapun juga harus dirawat bahkan dirusak, terjadilah bencana yang manusia yang tidak berdosa pun juga adalah ikut terbawa. Contoh di Kalimantan kan aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, kemudian sebagai beragam mengeluh. Nah bagaimana sedangkan kan kerusakan itu itu fisik. Nah bagaimana kalau misalnya kerusakan non fisik seperti hanya korupsi, penyelewengan hukum tidak mana, satu aja Pak, mohon penjelasan. Tadinya dua tapi waktunya mungkin sedikit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, ini menanyakan sudah ada peringatan tentunya untuk tidak merusak alam, tapi kenapa manusia mengabaikannya begitu ya. Kemudian di jalur pesan singkat WhatsApp ini juga ada Pak Ahmad Zaini. Ustadz, beliau bertanya, tadi Ustadz menyampaikan katanya bahwa tidak turunnya hujan ini mungkin karena kita masih banyak melakukan dosa-dosa besar, termasuk pengrusakan hutan dan lingkungan. Sebagai contoh katanya Ustadz, kita di Samarinda ini sudah sholat istisqo di lapangan, tapi hujan tidak turun juga. Ini seperti apa katanya pandangan Ustadz? Silakan boleh dibahas, ini dua pertanyaan Ustadz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Irwan ya. Insyaallah barangkali kalau ada pendengar yang megang Al-Quran atau mungkin megang HP bisa dilihat di aplikasi HP-nya Ya, kita bisa buka dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya. Ini jelas soreh ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyampaikan ya 1400 tahun yang lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang ini selalu relate dengan kondisi kita sampai akhir zaman pun nanti, sampai berakhirnya kehidupan manusia ini akan selalu berkaitan dan selalu ya relate ayat ini dengan kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Allah itu tahu karena Allah yang menciptakan kita manusia yang lemah dan dhaif ini. Allah itu tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua kehidupan kita ini, mengendalikan semua kehidupan kita ini. Allah itu tahu semua gerak-gerik aktivitas kita, jangankan gerak fisik kita ya, kejolak dan gerak hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui karena Allah yang menciptakan kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang akan dilakukan manusia di masa yang akan datang itu. Bagaimana tingkah pola perilaku ya, adab manusia, kejahatan yang dilakukan ya, perilaku yang diperbuat manusia, Allah sangat tahu. Ya, makanya Allah menyampaikan ini kepada nabinya 1400 tahun yang lalu ya, bahwa tingkah pola manusia itu akan semakin menjadi-jadi di akhir zaman itu nanti, ya mungkin di zaman kita ini. Makanya Allah mengatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bayangin, manusia ini kecil aja fisiknya ya, gunung bisa habis gitu, kecil aja fisiknya habis batu bara. Lihat di Papua itu ya, berapa dalam itu lingkaran lubang ya, penggalian emas di Papua itu berapa kilo itu ke dalam, itu kedalamannya itu kecil aja fisiknya, hancur alam ini, kecil aja fisiknya habis emas, habis nikel, habis batu bara, habis tembaga, habis minyak bumi ya, rusak alam ini ya, dirusak. Siapa yang merusak? Nah, Allah sendiri yang mengatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang menyebabkan siapa? Perbuatan tangan manusia ya. Allah tidak katakan di sana itu dengan hayawan, enggak. Allah tidak mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu dengan jin, enggak ya, enggak mampu jin. Bahkan ya, meskipun kita sering dikatakan bahwa makhluk terkuat itu adalah jin dan seterusnya, tapi jin tidak merusak sampai seperti kita gini alam ya. Lihat, untuk membuka lahan kadang mereka nggak berpikir rasional, yang penting aku dapat untung yang banyak ya. Dibakarnya lahan di musim kemarau seperti ini ya, sehingga terjadi kabut asap, jutaan manusia merasakan dampaknya dan seterusnya. Hanya keinginan sekelintir orang ya, ingin membuka lahan entah untuk dibuat tanami sawit dan seterusnya, sehingga dia bakar hutan ya. Allah sendiri mengatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan yang ada di darat dan di lautan disebabkan tangannya manusia. Di daratan mereka bakar hutan, di daratan ya mereka ya tebangi, gunduli pohon-pohon sehingga terjadi banjir, terjadi kebakaran ya dan lain sebagainya. Di lautan ya mereka rusak terumbu karang menggunakan bom ya, mereka cemari lautan, dibuangi simbah dan lain sebagainya. Nah, ini merusak ini, manusia ini kecil aja tapi daya rusaknya itu hebat ya, meluas ya, sehingga alam ini tidak lagi seimbang, alam ini tidak lagi bersahabat. Karena sungguhnya alam ini juga makhluk Allah yang berzikir, air itu makhluk Allah yang berzikir, tanaman itu makhluk Allah yang berzikir, air itu semuanya, awan dan lain sebagainya itu makhluk Allah yang berzikir. Dengan izin Allah mereka itu kemudian hujan tidak turun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asap juga ya melingkari kita juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan-kerusakan ini akibat tangan manusia. Jadi benar yang disampaikan tadi Pak Fatimah bahwa nanti ada kerusakan yang ya mungkin peringatan adab yang ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan daya rusak yang dilakukan manusia yang kecil ini. Ya, tapi ada juga karena kemaksiatan yang kemudian ya, ini juga nanti membutuhkan istighfar kita. Kedua-duanya ya, apa yang dilakukan ini juga satu yang sifatnya zalim. Kita menzalimi alam ini, kita menzalimi manusia, kita menzalimi diri kita sendiri dengan maksiat, berbuat dosa. LGBT, gay, nah, ini kan kemaksiatan juga yang luar biasa yang berpengaruh pada alam ini juga ya. Nah, ini makanya kita butuh ya memperluas dan memperbanyak, memasifkan istighfar kita ini atas semua kelakuan-kelakuan dan tingkah pola kita ini ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa hidup selamanya padahal kita ini akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama? Ini kalau kita mau tanya dan seandainya diizinkan untuk bertanya, apa yang mereka rasakan dengan mengumpulkan sekian miliar mungkin harta, sekian triliun mungkin mereka kumpulkan. Apakah mereka bisa menikmati semua itu? Tidak. Ya. Semua kelak akan kembali kepada Allah. Kita meninggal, kita punya villa, kita punya mobil, sekian puluh mobil, punya rumah besar, tidak kita tempatin semuanya, tidak. Ya. Seberapa banyak kita bisa belikan makanan yang mampu menampung ke dalam perut kita. Ya, inilah tamaknya manusia. Manusia itu hanya akan berhenti itu ketika nanti mulut, hidung, dan semua lubang tubuhnya itu tertutupi dengan tanah. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berhenti itu kalau mereka sudah ditanam di dalam kubur, baru berhenti mereka dengan tingkah polanya. Ya, nafsunya akan terus menginginkan kalau tidak dihentikan dengan kematian itu nanti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Mudah-mudahan terjawab ini ya Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Ahmad Zaini. Saya ke YouTube ini Ustadz, sudah ada yang komen juga di YouTube kita ya. Ada Pak Zaini di Amuntai, Kalimantan Selatan, Masya Allah ini ya. Di Kalimantan Selatan, apa kabar Pak Zaini? Beliau bertanya, Ustadz mohon pencerahan bagaimana kita sebaiknya beristighfar ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah. Contohnya ketika mungkin sebelum sholat dianjurkan membaca istighfar, ini seperti apa fadilahnya, kata beliau ya. Itu dari Pak Zaini di Amuntai. Satu lagi di jalur telepon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cing Mita.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, siap, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, Ustaz, kembali tentang sholat minta hujan, Ustaz. Kalau zaman Nabi itu kan begitu melaksanakan sholat minta hujan, kan setelahnya kan langsung turun hujan gitu ya. Cuma payah ini, sekarang ini sudah melaksanakan sholat minta hujan gitu. Jangankan hujan, tanda-tanda hujan pun belum. Apa kira-kira doa-doa kita sekarang ini kurang manjur atau seperti yang Ustadz uraikan, kebanyakan dosa kita-kita ini barangkali gitu ya. Jadi gimana penjelasannya Ustadz? Barang gini ya, Cing Mita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ini yang selalu setia ya. Silakan Ustadz boleh ditanggapi ini dua-duanya.
0: Iya. Tadi yang dari itu apa yang
1: Pak Zaini di Amuntai katanya ya, bagaimana fadilahnya istighfar sebelum melaksanakan ya, suatu ibadah.
0: Iya. Masya Allah ini jauh sekali dari Amuntai ini ya. Ya, salam kenal ya Pak Zaini. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, istiqomahkan selalu dalam
1: amin
0: ibadah dan kebaikan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, ada satu riwayat ya. Jadi dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sekali duduk itu 100 kali beliau beristighfar. Mungkin yang jadi pertanyaan kita, bagaimana istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Ibnu Mas'ud itu pernah ya menyampaikan terkait dengan sekali duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar dan itu didengar langsung oleh Ibnu Mas'ud. Ya, beliau beristighfar dengan Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Firli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Ya. Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini istighfarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu riwayat itu diceritakan seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi firli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bisa juga kita amalkan dalam istighfar kita. Kalau kita kan beristighfar biasanya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu biasanya kita baca seperti itu. Atau dalam satu riwayat itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga senantiasa memperbanyak ya, beristighfar dan berzikir. Ini diceritakan dalam satu riwayat wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru an yaqula qabla mautih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering membaca sebelum meninggalnya beliau. Apa yang beliau baca? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini Nabi memperbanyak itu. Sebelum beliau meninggal, kata Ibunda Aisyah, Nabi itu memperbanyak baca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ingin, ya, tadi kan ditanya istighfar ini bagaimana, ada namanya sayyidul istighfar, boleh kita amalkan ini kalau kita ingin mengamalkan. Apa bunyinya? Ya, Allahumma anta, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya, la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku terikat janji denganmu, mastata'tu, dan aku berusaha sekuat tenagaku untuk menjalankan janjiku kepadamu, mastata'tu, ya, abu'ulaka binikmatika alaiya, wa abu'u bidzambi faghfirli, ya, dan aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku mengakui semua dosa yang aku lakukan kepadamu, ya, faghfirli, ya. Nah, ini sayyidul istighfar, boleh kita amalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semuanya tidak ada yang memberikan, dapat memberikan ya, taubat, ya, selain engkau ya Allah. Ini bisa kita amalkan dan bisa kita juga baca, ya, insyaallah, ya. Kemudian dari ayahanda Nano tadi, ya, kita sudah sering sholat istisqa dan seterusnya, tapi ya alhamdulillah ini sebenarnya kalau di Samarinda di beberapa tempat, ya, kemarin saya kebetulan kemarin ada di Lok Bakung juga mengisi pengajian di salah satu masjid di Lok Bakung baru kemarin hari Minggu. Hujan deras di sana, alhamdulillah, masya Allah, ya. Tapi ternyata saya kesempatan juga tidak hujan gitu kan, hanya lokal ya. Memang biasanya kita ini hujan-hujan lokal gitu, beberapa tempat hujan dan seterusnya. Ya, tempat yang lainnya tidak hujan seperti itu, ya. Ini pernah terjadi di masa Tobi'in juga. Dulu terjadi kemarau yang panjang, yang kemudian lama tidak turun air hujan, ya. Dan mereka para pemimpinnya pun sudah berkumpul untuk sholat istiqo, tapi tidak juga turun hujan. Ya, ada seorang budak, ya, ada seorang budak yang dia berdoa yang didengar oleh beberapa orang. Ya. Dia berdoanya seperti ini, ya Allah, apakah telah habis perbendaharaanmu sehingga sekian banyak hamba-hambamu yang berdoa memohon kepada engkau sehingga engkau tidak turunkan juga air hujan ini. Setelah itu dia, ya, pulang gitu kan. Tidak lama turun air hujan yang deras gitu. Ya. Kemudian orang-orang tahu, ya, dan kemudian dia datangi rumah budak itu, dia bertanya, apa amalan yang kau lakukan sehingga engkau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kami berkali-kali berdoa memohon kepada Allah sholat istiqo tapi belum juga diturunkan. Ya, dia tidak menjawab, dia hanya masuk ke dalam biliknya, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya, rupanya hamba-hamba yang lain sudah tahu antara aku dan engkau, ya Allah, hubunganku dengan engkau. Ya, aku mohon, ya Allah, kembalikan aku kepadamu. Ya. Nah, akhirnya dia meninggal setelah itu. Nah, ini kadang orang yang kita sepelekan dari sisi penampilan, fisik, dan lain sebagainya, ya, yang terkadang mereka lah orang yang doanya itu makbul. Ya. Ini makanya, ya, kalau kita ingin berdoa dan seterusnya, ya, ada kalanya juga kita perlu juga mengajar orang-orang yang dhaif, yang lemah, ya, anak yatim barangkali, kemudian juga nanti orang-orang yang barangkali dalam tanda kutip rajin ibadahnya, sholat ke masjidnya meskipun miskin dan seterusnya. Nah, ini kita kadang juga perlu juga melihat mereka gitu, seperti itu, ya, karena banyak terjadi juga justru orang yang kita anggap remeh dan lemah, ya, justru doa yang dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan di hari ini. Terima kasih pendengar. Dan Ustadz, kita berada di sesi akhir untuk sajian ini. Silahkan ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan tadi, beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi tazkirah, pengingat buat kita, menjadi muzakarah, pelajaran buat kita bersama pada kesempatan pagi hari ini, yang kemudian kita jadikan sebagai bahan kontemplasi kita, renungan untuk kita, muhasabah bagi kita bersama, bahwa tidak ada satu yang terjadi di zaman kita saat ini, ya, melainkan itu pasti ada asbab yang mendahulinya. Entah karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena keingkaran yang kita perbuat, karena kedzaliman yang kita lakukan kepada sesama kita, sesama makhluk Allah yang lainnya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, ya, tidak perlu ada saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan muhasabah, kontemplasi, ya, dan kemudian kita perlu ada aksi yang nyata dari satu amal. Entah nanti memperbanyak beristighfar bersama-sama, bertaubat bersama-sama, ya, dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera yang menghilangkan segala musibah yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa yang kita awali dengan baca Al-Kitab, ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalin karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal dhalimin. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Allahumma aftah lana abwaba fadlik. Allahumma aftah lana abwaba al-barakah. Allahumma aftah lana abwaba al-siha. Allahumma aftah lana abwaba al-quwah. Allahumma aftah lana abwaba al-jannah. Allahumma aafina fi badanina. Allahumma aafina fi sam'ina. Allahumma aafina fi basarina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Wafar, ya Mujib al-Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fadlis untuk tausiah di hari ini.
0: Sama-sama Mbak Mita.
1: Mudah-mudahan bermanfaat dan juga doa kita bersama. Amin. Mudah-mudahan di hari ini turun hujan begitu ya Ustadz ya.
0: Amin ya Rabb.
1: Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah hari ini, Fadilah Istighfar, yang merupakan lanjutan dari Kitab Riyadus Sholihin. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami, mendengarkannya di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar untuk sajian program Samarinda pagi ini.
5: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

0: 1.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
0: Samarinda menyimpan banyak tempat bersejarah penting untuk dijadikan cagar budaya. Namun, beberapa cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya Lapangan Pemuda. Dalam sejarahnya, Lapangan Pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan Sang Proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
2: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
0: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di Lapangan Pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, Lapangan Pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

21 September 2026 saya Ria Mitasari yang bersama Anda dengan kebersamaan lagu-lagu Indonesia ya, dan juga nanti ada mancanegara serta update informasi pilihan untuk temani Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Kunto Aji masih asik sendiri. Tentunya Anda tidak sendirian karena Radio Republik Indonesia ini masih setia mendengarkan dan juga menemani Anda untuk memulai kembali aktivitas di hari ini. Terpantau pendengar, kami awali dengan informasi perakhiran cuaca. Akhirnya ada informasi perkiraan cuaca hujan ringan ya untuk hari ini, tapi di kawasan Mahakam Ulu pendengar, dengan suhu rata-rata 22 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah lainnya di Kalimantan Timur seperti Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara, Kota Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang, hari ini masih tergolong udara kabur ya atau berkabut dengan suhu rata-rata 26 hingga 34 derajat Celcius. Cukup panas tentunya, jadi cukupkan asupan hidrasi, minum air putih tentunya ya, dan juga menggunakan pelindung masker ataupun juga topi ataupun juga jaket untuk Anda yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital lewat streaming. Anda juga bisa berbagi informasi ataupun juga situasi atau keluhan ya, karena di hari ini juga kami akan hadirkan sajian program Halo RRI. Bisa menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Samarinda pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, 21 September ya, hari ini ternyata juga banyak sekali peringatan yang tercatat dalam sejarah. Salah satunya adalah Hari Perdamaian Internasional yang diperingati sebagai bentuk dedikasi untuk mewujudkan perdamaian antar bangsa. Dilansir dari Detik, pendengar, tanggal 21 September ini ditetapkan sebagai peringatan internasional sejak tahun 1981. Lalu dua dekade setelahnya pada tahun 2001, Majelis Umum PBB menetapkan secara resmi Hari Perdamaian Internasional pada 21 September. Di tahun 2026 ini, tema yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang di mana saja setiap hari. Jadi memang peringatan ini mengajak setiap individu untuk bisa menanamkan tindakan damai sekecil apapun setiap harinya, dan bukan hanya menunggu hingga terjadi konflik besar ataupun penyelesaian tingkat global. Selamat Hari Perdamaian Internasional tentunya, dan kami juga akan update informasi seputar Kalimantan Timur. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan penyampaian berita pagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
4: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 21 September 2026.
2: Meliputi Faskes, kemudian ada petugas PC119 dan seluruh masyarakat termasuk juga relawan yang memang menjadi praktisi.
3: Kalau masyarakat sini ini sudah sabar, orangnya sabar. Ini kalau dapat di Jawa ya enggak karu-karuan sudah. Mungkin sudah di demo ini dan itu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat jejaring layanan kegawat daruratan melalui kolaborasi PSC119, Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis, dan Relawan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pertolongan kepada korban sejak di lokasi kejadian. Berikut laporannya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat jejaring layanan kegawat daruratan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, SPGDT menghubungkan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kegawat daruratan, mulai dari petugas Public Safety Center atau PSC119, fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga masyarakat dan relawan. Jaya menyebut sejumlah daerah di Kaltim telah memiliki layanan PSC119. Kota Samarinda telah didukung armada untuk layanan kegawat daruratan, dan kota-kota lain juga didorong memperkuat layanan serupa.
2: Jaring ini meliputi Faskes, ya, kemudian ada petugas PC119, ya, dan seluruh masyarakat termasuk juga relawan yang memang menjadi praktisi untuk bisa membantu masyarakat. Termasuk juga beberapa kabupaten kota yang sudah mendirikan atau sudah membuat unit PC119, seperti Kota Samarinda, ya, dengan armada yang cukup bagus, kemudian juga Kota Balikpapan, ya. Kalau Kota Balikpapan sudah menjadi unit PSC sendiri, ya. Kemudian Bontang, nanti menyusul beberapa kabupaten kota yang memang menjadi di dalam penanganan kegawat daruratan.
4: Menurut Jaya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga telah memberikan dukungan berupa mobil, jenazah, dan ambulan transport. Armada tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan PSC119 dan mempercepat penanganan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Jaya menekankan keberhasilan penanganan kegawat daruratan tidak hanya bergantung pada kesediaan armada dan tenaga kesehatan. Komunikasi antara petugas di lapangan, puskesmas, rumah sakit, dan unsur terkait juga harus berjalan dengan baik. Jaya mengakui komunikasi antar instansi masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kegawat daruratan. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diminta memperkuat koordinasi dan memahami peran masing-masing, agar proses pertolongan, penerimaan hingga rujukan pasien dapat dilakukan secara cepat dan tepat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengakhiri pembelajaran jarak jauh atau PJJ setelah kualitas udara berangsur membaik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan seluruh siswa PAUD dan TK, SD hingga SMP kembali belajar tatap muka mulai hari ini, Senin 21 September 2026. Sebelumnya PJJ diterapkan selama 3 hari, 17 hingga 19 September 2026 untuk melindungi siswa dari dampak kualitas udara yang memburuk. Pemerintah Kota Samarinda akan terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU secara berkala. Jika kualitas udara kembali memburuk dan membahayakan kesehatan, PJJ dapat diterapkan kembali. Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQ Nasional 2024 dan STQ Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafi sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga 100 juta rupiah bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Samsa Pinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
5: Tahun 2020 dan 2026, alhamdulillah MTQ tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQ nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional, terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita berikan.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
6: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus 100 juta rupiah, juara 2 50 juta rupiah, dan juara 3 25 juta rupiah, serta juara harapan 10 juta rupiah. Kemudian ada anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar itu tidak akan mendapatkan bonus.
0: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQ Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
7: Pemerintah Kutai Barat mendukung penguatan keberadaan Subdenpom 515 Kubar untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Dukungan itu mencakup koordinasi operasional hingga rencana pengembangan fasilitas Subdenpom yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, keberadaan polisi militer sangat penting dalam mendukung keamanan di perbatasan. Dan Denpom 51 Samarinda, Letkol CP MMAD Wijaya menambahkan, penguatan Subdenpom diperlukan agar penanganan perkara di Kutai Barat tidak bergantung pada personil di Samarinda. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Komunitas Sandiwara Mamanda kembali menyiapkan program Sandima Goes to School untuk mengenalkan seni tradisi kepada pelajar di Kalimantan Timur. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1000 sekolah sekaligus menyiapkan generasi penerus Sandima. Berikut laporannya.
8: Komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima akan kembali menjalankan program Sandima Goes to School untuk mengenalkan seni tradisi kepada pelajar di Kalimantan Timur. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya melestarikan Sandima setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2026. Sekretaris Sandima Elsha Nur Fitriyati mengatakan, dukungan dana yang kembali diterima pada tahun ini menjadi dorongan bagi komunitas Sandima untuk terus belajar dan mengembangkan kegiatan, termasuk Sandima Goes to School yang sebelumnya sempat terhenti.
9: Harusnya kemarin Oktober ini, cuman karena ada beberapa hal, jadi kita tunda dulu, tapi mudah-mudahan karena kita tunda ini bakal lebih baik lagi gitu, lebih siap lagi. Kemarin itu sebenarnya Sandima itu sudah pernah masuk sekolah. Waktu itu dari tahun 2017 sampai 2019. Kita keliling Sandima masuk sekolah, SMS gitu kan kamu sebut. Cuman terhenti karena kemarin COVID.
8: Sementara itu, Maestro Sandima Elansyah Jamhari menambahkan, kegiatan Sandima Goes to School telah menyasar cukup banyak sekolah. Dalam periode sebelumnya, Sandima tercatat menggelar ratusan kali pementasan keliling dan menjangkau ribuan sekolah di benua Etam.
10: Selama ini memang kita terus, ya, kita sudah pentas 276 pentas keliling namanya di sekolah-sekolah. Itu selama 3 tahun sudah kita laksanakan, 2016 sampai 2018. Kita pentas keliling dan kita sudah melaksanakan pentas 276 kali dan hampir menyinggahi sekitar 5.000 sekolah.
8: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Arabi, mengatakan pengenalan Sandima melalui sekolah sebenarnya telah dilakukan cukup lama. Program itu menyasar sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ibnu pun memastikan program Sandima Goes to School akan dilanjutkan meski sempat tertunda.
11: Kami ini dulu mensosialisasikan itu dari sekolah ke sekolah. SD, SMP, bahkan targetnya itu dulu mencapai 1.000 sekolah. Dan itu alhamdulillah tercapai. Ya, tetap kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Sebenarnya program ini sudah kita jadwalkan di awal 2025 kemarin. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dalam waktu sebulan, dua bulan ke depan.
8: Disdikbud menargetkan Sandima Goes to School yang akan datang setidaknya bisa menyasar sekitar 1.000 sekolah agar seni teater tradisional ini memiliki generasi penerus. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
7: Kita beralih ke berita olahraga. Sebagai bentuk kesiapan dalam menempa potensi atlet, tim Porprov Dayung Kabupaten Paser menjalani program tryout di Banjarmasin selama sepekan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dalam rangka mematangkan sekaligus mengukur kemampuan dari hasil latihan yang dijalani sejak 2025 lalu, tim Dayung Kabupaten Paser akan menjalani rangkaian program training camp dengan melakukan tryout ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama satu pekan penuh. Rencananya, pendayung Bumi Daya Taka ini akan bertolak ke Kalimantan Selatan pada Minggu 20 September 2026 malam hari ini. Sekretaris Umum Potsi Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan tujuan utama tryout ini untuk mengasah kemampuan para atletnya dengan mengambil ilmu di Banjarmasin sebanyak mungkin, sebab nantinya akan berlatih bersama dengan atlet PON Kalimantan Selatan.
13: Nah, tentu kita ingin cari pengalaman bertanding. Dari pengalaman ini mungkin menjadi bahan evaluasi kami, Potsi Paser, dalam hal persiapan Porprov 2026 ini. Kita sebagai tuan rumah dengan target sebagai tuan rumah sukses prestasi juara umum, tentu ini kita berupaya semaksimal mungkin dengan tryout dukungan dari Pak Ketua Potsi, Pak Iwan Nantasari, dan Dinas Pemuda Olahraga KONI telah memberikan izin. Nah, mudah-mudahan keberangkatan kita ini mendapatkan pengalaman bertanding dan harapannya nanti output kita dapat berprestasi di 24 cabur 24 kelas tanding ya untuk di Potsi.
12: Sementara itu, pelatih Dayung Paser Muhammad Yunus menambahkan terkait pelaksanaan tryout ini memang menjadi ajang untuk menempa atlet-atlet yang sudah menjalani program latihan. Kemudian, Yunus menekankan kepada anak asuhnya selama menjalani tryout ini agar benar-benar serius dan selalu disiplin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama di Banjarmasin.
14: Di sana kita uji coba tanding hasil latihan beberapa bulan terakhir ini, karena selama bulan 2026 ini kita tidak ada lomba.
15: Tidak ada lomba ya?
14: Ya, tidak ada mengikuti lomba, jadi kita rencanakan tryout ke Banjarmasin untuk menguji kemampuan para atlet. Jadi setelah dari sana kami bisa evaluasi di mana kekurangannya, masih ada waktu kami untuk memperbaiki kurang lebih 1,5 bulan. Nah, di sana rencana kita main semua kelas, ya, Dragon Boat, kemudian kayak, kano, slalom, dan SUP. Ya, jadi sesuai jarak tanding di Proprop, kami uji coba di sana. Kurang lebih 4 hari atau 5 hari lah untuk kegiatannya. Mungkin atlet ini, ya itu tadi, kurang disiplin masih.
15: Okay.
14: Ya, kurang disiplin, terutama waktu latihan. Kemudian mungkin di rumah masih ada yang begadang, kasihkan main HP, akhirnya waktu tidurnya tidak cukup.
12: Mewakili Porsi Kabupaten Paser, Hafidz berpesan kepada para atlet yang menjalani program tryout di Banjarmasin untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh para pelatih, karena menurutnya disiplin merupakan kunci prestasi bagi atlet profesional. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
7: Borneo FC Samarinda mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Bali United 1 gol tanpa balas dalam laga sengit di Stadion Segiri Minggu sore. Berikut laporannya.
15: Borneo FC Samarinda menang tipis 1-0 atas Bali United pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026. Gol tunggal tuan rumah dicetak Juan Villa melalui titik putih pada menit ke-54. Eksekusi penalti Juan Villa menjadi pembeda setelah Borneo FC dan Bali United bermain ketat pada babak pertama. Pertandingan semakin panas setelah dua pemain dari kedua tim mendapat kartu merah akibat insiden di lapangan. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menyebut pertandingan berlangsung sangat gila dan penuh tekanan. Mauro menilai Borneo FC mengawali pertandingan dengan baik, terutama dalam 15 menit hingga 20 menit pertama. Ia menyebutkan pertahanan Borneo cukup stabil, sementara timnya mampu menciptakan sejumlah peluang di dalam kotak penalti. Namun insiden dua kartu merah tersebut dinilai mengubah jalannya pertandingan. Mauro mengakui pemain Borneo FC harus lebih tenang menghadapi situasi seperti itu, serta tidak mudah terpancing oleh lawan.
16: We have to take it in the second half.
15: Di babak kedua, pertandingan ini terasa gila. Permainannya terhenti dan para pemain juga diliputi kecemasan karena mereka begitu ingin mendapatkan 3 poin di kandang sendiri, terutama setelah pertandingan sebelumnya. Kami seharusnya bisa lebih tenang dan mampu menjaga penguasaan bola, terutama saat unggul jumlah pemain. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Sekali lagi, kita tahu betapa pentingnya 3 poin ini. Kita berhasil melakukannya. Sekarang bagaimana kita bisa bekerja untuk memperbaiki apa yang harus kita tingkatkan. Mauro menyebutkan kemenangan ini sangat penting setelah hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap tambahan 3 poin tersebut memberikan waktu bagi tim untuk memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan 1-0 atas Bali United membuat Borneo mengamankan 3 poin di kandang setelah sebelumnya dikalahkan Dewa United Banten FC di Gor Segiri Samarinda. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
7: Pendengar, pemadaman berulang di Kutai Barat, masalah jaringan atau daya listrik. Untuk mengetahui hal itu, berikut kita simak laporan mendalam RRI Sendawar bersama reporter Mikael Karolus Jaang berikut ini.
17: Masak nasi juga kadang kan malam itu untuk makan malam, kadang terganggu juga itu. Malah sempat pernah kami ini masak nasi di kantor suami.
3: Kalau masyarakat sini nih sudah sabar, orangnya sabar. Ini kalau dapat di Jawa ya nggak karu-karuan sudah. Mungkin sudah di demo ini dan itu.

0: pemadaman listrik masih terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Lebih dari 2 dekade setelah berdiri sebagai daerah otonom, persoalan kelistrikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah tersebut. Per Januari 2026, masih terdapat 30 dari 194 kampung dan kelurahan di Kutai Barat belum teraliri listrik PLN. Mirisnya, pemadaman bergilir pun masih kerap terjadi. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, masalah pemadaman bergilir menjadi keluhan masyarakat di wilayah tersebut. Suatu senja, saat fajar mulai tenggelam, Hanafi, warga Linggang Bigung, sibuk mencari penerangan di rumahnya. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, membuka laci hingga mengorek-orek rak di rumahnya untuk mencari lilin. Raut wajahnya pun tampak kesal karena gerah, tak bisa menyalakan pendingin udara. Belum lagi, dia harus memikirkan warung makannya yang masih dibuka namun gelap gulita akibat pemadaman listrik. Ditanya masalah pemadaman listrik bergilir tersebut, Hanafi mengaku terjadi hampir 2 kali dalam 1 minggu, terutama sore hingga senja hari antara pukul 17.00 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau pemadaman itu kami tidak menghitung, cuma rata-rata itu seminggu bisa sampai 2 kali. Biasanya itu kalau misalnya pandamnya sore itu hidup bisa sampai jam 10 malam, bisa jam 9, bisa jam 8 juga kadang sudah hidup. Jadi kalau waktunya tidak menentu.
0: Hanafi mengaku sangat terganggu dengan kondisi tersebut. Pada waktu yang seharusnya digunakan untuk mandi, menyiapkan makan malam dan bersiap melayani pelanggan di warung makannya, ia justru disibukkan dengan persoalan penerangan. Ia bahkan mengaku sejumlah peralatan elektronik di rumahnya rusak akibat pemadaman listrik yang berulang dan kondisinya tak lagi dapat diperbaiki. Kerugian juga merembet ke usaha kecil yang dijalankannya. Es krim yang dijual di warungnya sempat meleleh ketika listrik padam hingga bentuknya tak lagi seperti semula. Bagi Hanafi, pemadaman listrik bukan lagi sekedar persoalan rumah yang gelap, tetapi mulai menyentuh peralatan rumah tangga, barang dagangan, hingga pendapatan yang menjadi tumpuan sehari-hari.
1: Ya memang bukan banyak, tapi ada yang sempat rusak itu, termasuk kulkas itu sempat mati, tidak bisa dibaikin itu. Ya kita nggak paham apakah itu faktor dari mana, tapi yang jelas semenjak mati-mati itu memang ada yang rusak. Apalagi kami jualan, ada juga es krim. Nah itu kalau mati sampai 3-4 jam itu ya jelas bermasalah. Dia meleleh dan bentuknya sudah tidak seperti awal lagi. Jadi bisa dikategorikan memang tidak langsung rusak, tapi ya tetap bentuknya sudah beda.
0: Disinggung mengenai pengumuman atau informasi pemadaman bergilir dari PLN, Hanafi mengaku mengetahui pemberitahuan tersebut melalui media sosial dan pesan WhatsApp. Namun menurutnya persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya informasi. Yang justru menjadi pertanyaan adalah mengapa pemadaman bergilir masih terus terjadi di Kutai Barat.
1: Ya kalau memang kita yang paham HP itu bisa melihat dari pengumuman PLN, tapi kan kebanyakan masyarakat tidak paham. Jadi di mana channelnya atau bagaimana cara bukanya, banyak yang nggak paham karena banyak yang nggak begitu paham dengan HP. Jadi tiba-tiba mati ya sudah, lolak-lolo aja. Ya mudah-mudahan aja bisa di handle oleh PLN, karena pada dasarnya tak lihat kalau masyarakat sini ini sudah sabar, orangnya sabar. Ini kalau dapat di Jawa ya enggak karu-karuan sudah. Mungkin udah di demo ini dan itu. Ya alhamdulillah kalau masyarakat Kutai Barat nih, nah mayoritas itu termasuk orang yang bisa bersabar.
0: Berbeda dengan Hanafi, warga Simpang Raya, Lelika Nur Valentin mengaku tidak mengetahui adanya informasi mengenai pemadaman listrik dari PLN. Ia hanya mengetahui listrik tiba-tiba padam pada sore hari dengan frekuensi hampir sama, yakni 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu.
2: Ya kalau bagi saya itu, kalau misalkan listrik padam itu kayak tiba-tiba gitu, nggak ada pemberitahuan. Memang sih kata orang itu ada pemberitahuannya di grup WA kah, saluran kah gitu. Cuman kan nggak semua orang tahu salurannya di mana carinya. Jadi ya bagi saya tiba-tiba gitu.
0: Menurut Leli, pemadaman bergilir tersebut sangat mengganggu aktivitas keluarganya pada malam hari. Terlebih anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar tetap harus belajar dengan penerangan seadanya ketika listrik padam. Bukan hanya itu, Leli menceritakan pengalamannya ketika hendak memasak nasi. Ia pernah terpaksa membawa magicom dengan sepeda motor keluar rumah untuk mencari tempat yang masih dialiri listrik.
2: Kalau listrik padam ini aktivitas yang paling terganggu itu ini sih mas, apa namanya, anak saya itu kan kalau malam itu kan belajar. Nah jadi kadang suka terganggu gitu, jadi harus pakai penerangan dari senter HP gitu. Kebetulan kami kan belum punya lampu cadangan yang dicas itu gitu, jadi pakai HP aja penerangannya. Terus kadang juga kami ini masak nasi juga kadang kan malam itu untuk makan malam, kadang terganggu juga itu. Malah kadang sempat pernah kami ini masak nasi di kantor suami gitu.
0: Ia mengaku khawatir jika kondisi tersebut terus terjadi, dampaknya akan merembet kemana-mana. Salah satunya kerusakan pada peralatan elektronik di rumah. Jika itu terjadi, otomatis akan merogoh kocek untuk biaya perbaikan atau bahkan membeli peralatan baru.

0: Sementara itu, manajer PLN ULP Melak Agung Putra Raharjo melalui pesan WhatsApp menjelaskan, gangguan pasokan listrik di Kubar dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi dua faktor utama, yakni kondisi operasional pembangkit dan gangguan pada jaringan distribusi. Dalam kondisi normal, daya listrik tersedia cukup memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, ketika unit pembangkit mengalami gangguan atau menjalani pemeliharaan, daya mampu sistem ikut berkurang sehingga cadangan daya menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat PLN melakukan pengaturan beban atau pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem. Selain persoalan pembangkit, luasnya wilayah pelayanan dan bentangan jaringan distribusi di Kubar menjadi tantangan. Gangguan dapat dipicu cuaca, kondisi peralatan hingga vegetasi, termasuk dahan pohon yang menyentuh jaringan listrik. Hal itu membuat durasi pemadaman dan jumlah pelanggan yang terdampak berbeda-beda di setiap kejadian. Agung menyebut, PLN terus mengevaluasi dan menangani titik rawan. Penanganan sejumlah unit pembangkit juga dipercepat, sementara sumber daya yang tersedia dioptimalkan untuk memperkuat daya mampu sistem Melak. Agung menegaskan, PLN berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan dampak gangguan kepada pelanggan di bumi Tanah Puraengariman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang, melaporkan.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat jejaring layanan kegawat daruratan melalui kolaborasi PSC119, Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis, dan Relawan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pertolongan kepada korban sejak di lokasi kejadian. Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Hai, Dad. Udah lama nunggu. Eh, ya ampun. Tadi di jalan kesini, sampah plastik di mana-mana. Tahu nggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
2: Eh, udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
1: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
2: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
1: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
2: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.

0: Kan warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martanipura kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Dilansir RRI pendengar, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan pelaksanaan erau disambut dengan sukacita oleh masyarakat, yang tentunya erau ini tidak hanya menjadi agenda budaya yang digelar setiap tahun, tetapi menjadi warisan leluhur yang melekat dengan identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Keberadaan erau juga memiliki posisi penting dalam memperkuat daya tarik budaya daerah melalui ajang Karisma Event Nusantara. Erau dinilai mampu untuk menunjukkan bahwa kebudayaan lokal bisa menjadi daya tarik yang diperhitungkan, terutama dalam skala nasional hingga internasional. Rangkaian erau pendengar berlangsung selama 8 hari, mulai 20 hingga 27 September 2026 nanti. Dan tahun ini erau mengangkat tema Raja Manunggal Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573800. Follow Instagram @5premierhotel.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini tentunya juga Senin ya, 21 September 2026, Anda bisa memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kalimantan Timur, karena kami juga akan tayangkan, hadirkan juga programnya untuk Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Bang Mamat, yang pagi ini juga kembali merespon ya. Terima kasih katanya Perumdam Tirta Kencana, pemasangan penyambungan pipa yang terakhir malam ini, semoga tidak ada kendala lagi pasokan air bersih ke pelanggan terkait dengan proyek drainase kanal yang ada di simpang Jalan Cermai, Jalan RM Marta Dinata, dan Jalan Gajah Mada. Terima kasih atensinya dan apresiasinya untuk Perumdam Tirta Kencana. Anda juga pendengar yang memiliki keluhan ataupun juga aduan terkait dengan fasilitas pelayanan publik, Anda bisa menyerahkan informasinya kepada kami saat ini di jalur WhatsApp 0811 5544976, ataupun juga di sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terupdate informasi dari Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda, pendengar, yang menerbitkan pengumuman terkait dengan penurunan kualitas serta penurunan kapasitas produksi air bersih di instalasi pengolahan air IPA Gunung Lingai terhitung Minggu 20 September 2026. Dilansir Tribun, pendengar, kondisi ini dipicu oleh menyusutnya secara drastis volume pasokan air baku yang bersumber langsung dari bendungan atau waduk Benanga, dan tanpa adanya pasokan hujan yang memadai di area tangkapan air, debit air waduk terus merosot hingga menyulitkan proses penyedotan air baku skala penuh. Menyikapi krisis pasokan air baku tersebut, manajemen Perumda Tirta Kencana secara resmi mengambil tiga langkah untuk menjaga kontinuitas operasional, di mana yang pertama adalah penyesuaian bahan kimia, yaitu melakukan kalkulasi ulang dan penyesuaian formulasi bahan kimia pengolahan. Kemudian penurunan kapasitas operasional, menurunkan volume pengolahan dan distribusi air secara bertahap dari IPA Gunung Lingai yang akhirnya akan berdampak langsung pada melemahnya tekanan serta debit air ke rumah pelanggan. Dan terakhir adalah penerapan pola distribusi bergilir. Akan diatur jadwal pengaliran air bersih secara bergilir, terutama untuk kawasan-kawasan tertentu untuk memastikan pemerataan pasokan. Informasi lainnya, pendengar, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan warta berita.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.

terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara